mbok tuku nganggo dirham, nganggo uang saya ndak mau. Nah terus takon, lah dengan apa? Yo tukunen ambek bagianmu sing rupa jannah. Para bapak, kulo sampeyan niku duwe bagian loro, terserah besok sing dinggone sing ndi. Panjenenganku disediani neraka, disediani swarga. Nggih. Neraka kangge per orang jenengan, surga kangge per orang jenengan. Dadi kula jenengan niku nggih enten bagiane neraka, enten bagian teng surga. Nggih. Iki terserah besok sing sampean nggone sing pundi. Wis disiapi kabeh. Monggo, monggo. Lah jarene setan iki tukunen ambek bagianmu ning swarga. Bagianmu ning swarga iku kanggo nduwiti donya sing kate takdol ning awakmu. Intine apa intine nek pancen demenmu donya tok kuwi besok gak oleh surga. Nggih.

Kami itu kok milih dunia, padahal akhirat ada lebih baik dan lebih kekal. Lewong sing kadung demen ambek dunia, demen ambek dunia, kenapa kok demen dunia? Akalnya tidak untuk berpikir, akalnya tidak untuk angen-angen. Singgo atine peteng, sing disenengi barang sing ketok, nek omah magrung-magrung, mobile mengkilat, duwite kathah, kan tertarik pak. Panganane enak, kendaraane mengkilat, bujune raine yo gilap. Iki mbahasa kuwi demen. Lah iku yo muni wong-wong ahli donyaku. Ya enggak apa-apa, boleh. Ngono, boleh. Nggih, lah kok muni radina fi dzalik. Ya saya mau. Terus setan muni ngene. Dunya tak dol ambek awakmu dijoli surga. Aku cek bati. Mergo apa? Mergo aku nisik ya disiapi swarga, ya disiapi dunya. Tapi swarga tak tinggal, tak tuku ambek dunya. Swarga tak tinggal, sing tak pilih dunya. Tak pilih dunya. Nek awakmu gelem ya ngono, swarga tinggalen, ngono. Tak ijoli dunya. Akhirnya lah kok wong sing seneng dunya kumune rodina ya saya mau saya senang. Akhirnya muni na'am payabi uhum iyaha. Bareng wis lunglungan perjanjian transaksi setan niku muni ngeten. Inilah namanya transaksi perdagangan yang sangat buruk. Sangat buruk. Kalau bapak swarga kok dijono dunya. Monggo niku dipikir sing jerun lho. Pancen harta dan kedudukan itu adalah dunia, wanita cantik adalah dunia, itu memang menggoda. Harta iku megal-megul menari-nari, sangat menarik hati. Kedudukan juga begitu menawan hati. Di depan orang-orang ya, niku kan menarik hati. Masya Allah, kalau hartanya banyak, kedudukan tinggi, gajinya banyak, perempuannya puapat ayu kabeh. Papat nek marut kabeh, Pak. Niku ya Allah bejo, papat tukaran terus yo. Kiamat. Kiamat wis ndisiki sadurunge kiamat sing kubro. Ngono bapak, iki jare setan. Ini namanya perdagangan yang sangat buruk. Artinya berhasil. Ini ki kalih niku dunya, nggih pembujuke setan, mbujuke setan. Lho kapan nek kula sampean kabeh menggunakan akalnya untuk berpikir, niki akhire dadi padang, atine padang, mana yang hak tahu, mana yang batil pun tahu. Para ibu dan para bapak, mulane didawakan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri. Di antara kedua lambungmu, lambung kanan, lambung kiri, itu adalah dada. Nafsumu yang meliputi seluruh dada, itu namanya nafsu ammarah.

Nomor loro masalah setan, Allah dawuh inna syaitana lakum adu, inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa, inna syaitana lakum adun, setan itu bagimu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Jangan kamu anggap sebagai kekasih. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Bajur masalah

Surat Luqman ayat 33. Pun para bapak, artinya pikiran itu adalah pelita hati, lampu hati. Apabila dia padam, maka hati tidak punya penerangan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

bila bumi tak mampu lagi berputar, bayangkanlah.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina

0: Mina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan? Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Ins.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Je veux.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan

0: Yang terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
0: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace out. Yeah.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
1: Inilah kembali pri hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengenal pri kehidupan beliau kita bisa mengenalnya. Dan ini merupakan keistimewaan yang ada di negeri kita. Tiap tahun kita akan melaksanakan peringatan Maulid dengan harapan kita bisa menjadi umat yang mencintainya dan kecintaan kita kepada beliau diakui oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mencintai Rasulullah sama seperti kita mencintai orang lain. Hanya saja bukti kecintaan itu harus terbukti. Jika kita mencintai orang lain atau orang lain mencintai kita, tentu kita akan melihat bukti apa yang telah engkau buktikan bahwa kamu mencintai saya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan melihat siapa dari umatnya yang betul-betul mencintainya. Ketika kita mencintai orang tanpa sebuah pengorbanan, maka cinta kita dianggap cinta yang dusta. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara mahabbah dengan ittiba dalam surat Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Asy-Syaikh Asy-Syamkiti dalam kitab dalam kitabnya Adwa'ul Bayan mengatakan bahwa ketika seseorang mengaku mencintai, maka sudah pasti dia harus al-ittiba, mengikuti apa yang diajarkan. Tetapi ketika seseorang mengaku mencintai Rasulullah, kemudian perbuatannya menyalahi, maka sungguhnya dia adalah seorang pendusta. Mudah-mudahan ketika kita mengatakan bahwa saya mencintai Rasulullah, mudah-mudahan perilaku kita bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan rasa cinta kita ini betul-betul diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas.

0: terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya, warga masyarakat Jombang lan sakiwa tengenipun. Alhamdulillahirabbil alamin angsal wekdal malih kangge sesarangan kalian panjenengan wonten adicara gayeng marom pancen gawe ati ayem tertentrem menika. Dintenipun dinten Jumat tanggal 28 Agustus 2016. Nggih alhamdulillahirabbil alamin iki ngantos dumugi jam 3 sonten mangke kula badhe sesarengan kalian panjenengan atur lakon kene-kene campur sari ingkang dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 103 Jombang. Alhamdulillah niki ngantos dumugi mangke kula aturi pinara ingkang badhe ngresakaken pinara wonten 8/7/7/7 sampun kula bikak kagem panjenengan. Sugeng siang kayang marem
1: pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae, Pak.
1: Boten karupan
0: jenengan. Sok wepet asline niki mripat niki. Oh, mboten ta. Wala niki ketawis ta niki suwantune niki.
1: Nggih. Karipan wau dalu menawi njenengan mlelek ngantos jam winten kene. Tambah berat.
0: Ndang nggih, ini mendinten ngaten niki mangke dalu nggih ngoten niki nggih sampai jam 12 niki. Ngoten. Eh alah nggih mugi-mugi angsal berkah. Amin. Dek wingi manung nderek anu nyeksakaken Pak Presiden apa?
1: Tapi kalau misalnya king tamping mojo, Mbak.
0: Usah king tamping mojo. Oh, Mas Wapres lah alek nih, kulit tamping mojo nih, kulit.
1: Tamping mojo, wakil pun, ya, wakil presiden.
0: Nggih, Mas Gibran nih, kulit sing dek wingi nih, kulit saking tamping mojo. Le Papa Prabowo saking
1: alun-alun.
0: Mboten saking stadion.
1: Oh.
0: Dadosi landing ten gini stadion, lajeng niki. Ten Jalan Gus Dur, Jalan Ahmad Yani, terus ngaler terus nih ku. Nggih. Alhamdulillah. Oh, ten lapangan Tempeng Mojo nggih, landing ten mriku nggih. Nggih. Alhamdulillah sampun
1: mugi-mugi njenengan ketok aktif ten mriku, Mbak.
0: Nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Nggih, tanggung jawab. Nggih ya.
0: Nggih.
1: Tapi nggih kula sing direpot banget. Radosan sak menika kan sing jalan tol menawi sing dirikan Surabaya, dene ibuke liwat bis menika.
0: Pripun?
1: Mboten saged.
0: Bis
1: sing jurusan itu Mbak sing Blitar.
0: Oh, sementara pancen iku dialihaken, Pak.
1: Ngendi? Kadang-kadang ya antar jemput kadang-kadang.
0: Oh, ngoten nggih. Nggih sementara pancen kedah ngoten no. Pancen kawontenane ngoten no, Pak.
1: Lah niku wau terus ya aku mulai sore. Liwat dijemput yogane simpang 3. Nggih. Nombak bis.
0: Nonton.
1: Medel, ini kalau sing jawi, bis yang buatan tol, Mbak.
0: Nggih.
1: Disyukuri kemauan, jenenge. Podo canggung jawab.
0: Nggih, nah nggih toh, Pak. Nggih, napa Pak Pak Jono ini kayak lagu ini?
1: Iling, karo aku toh, gitu, Mbak.
0: Ise penak karo aku to niku to.
1: Penak karo aku to.
0: Oh nggih.
1: EN Risanggara ya.
0: Nggih.
1: Wis salam-salam itu.
0: Nggih.
1: Oh, kemudian ke Mbak Panur Seto, Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Ngeten mali Ketebon sampun nggih.
0: Nggih.
1: Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Masalan,
0: nggih.
1: Abah Bram,
0: nggih.
1: Terus Pak Sukardi,
0: nggih.
1: Bu Daeti,
0: nggih.
1: niki Mbak Buwi iki.
0: Nggih.
1: Bu Awan. Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Bu Ati. Nggih, sedaya kemawon.
0: Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat. Langsung kemawon kula aturaken rumiyin niki. Penak karo aku to. Nggih. Nggih. Lajeng diparingi lelakon-lakon ingkang lintu. Tetep wonten 900 kawan-kawan setunggal MHz Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: batik madrim.
1: Wis jarah angling darmo. Nah iya. Batik madrim. Enggak Pak Noko, jangan bawani Pak Noko. Nalika Sri Angling Darmo ngelamar Dyah Setyowati. Ing pertapan Nguntara Segara putra dalem Resi Manik Sutra.
2: Nggih. Kang apa?
0: Silakan.
3: Caritane.
2: Apa Mas?

0: Swangarsa Maharsi. Lihat sipun.
1: Ngamara putri Arga.
0: Ayune kados sinten lho?
1: Ingkang pindha su Prabu.
0: Asmanipun?
1: Satyawati.
0: Ibarat kembang napa Pak Neka?
1: Kembang perpapan.
0: Ajake ana sing depani marang Dyah Setyawati. Sing jangka sinten Pak Neka?

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Kula niku wau siaran buka pembukaan mantun ngoten wonten ingkang mlebet Pak Jono. Lelagone kula paringi. Lah kon dilalah mantun-mantun mboten saged bali. Ya Allah, ya napa ngeten iki jan nyung ngapunten sanget nggih para pamirsa wonten siang menika kula nggih tasik wonten wekdal niki sarengan kalian penyenengan. Saat pun jam 2:30 kirang 1 menit. Sugeng sonten kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Niki wonten informasi para pamirsa nggih tasih tetap dalam rangka muktamar NU ingkang ketigang doso gangsal. Niki wonten kata sangat kegiatan salah setunggaling nggih menika wonten kegiatan ingkang dilaksanakan kalian konco-konco Lazisnu Jawa Timur. Niki nggih berbagi 1000 kacamata gratis untuk guru ngaji. Loh niki nggih 1000 kacamata gratis. Mboten kedik niki. Dadosi kacamata mboten sing kacamata niki lho nggih, mboten kacamata mainan, kacamata tenanan niki temenan. Dadosi kersane saged mendukung aktivitas konco-konco guru ngaji sedaya. Acaranipun badhe dilaksanakaken benjing tanggal 3 Agustus 2021 dintene dinten Ahad. Oh, benjing berarti duduk benjing tapi emben niki. Emben dinten Minggu. Tanggal 3 Agustus 2021, tempatnya tenggene area makam Mbah Usman. Nggih, ten area makam Mbah Usman PP Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Niki monggo Bapak Ibu guru ngaji engkang ngersakaken damel ngangge mboten damel. Nek damel iku gawe. Ngangge kaca mripat. Pun wancine ngangge kaca mripat soalnya nek apa napa ningali pun blereng niki saged nderek program berbagi 1000 kacamata gratis. Malah nek niki lho nek tumbas langsung niku nggih rondo lumayan. Tasih muni tustusan ngoten nggih. Tustusan nggih saged nek anten yang jutaan nggih barang. Lah niki nggak lumayan to. Alhamdulillah saged angsal 1000 masing-masing kacamata untuk guru ngaji gratis. Syaratnya niki tentu tamtu kemawon kedah dados guru ngaji utawi pengajar Al-Qur'an. Nggih, ngisi formulir wonten surat keterangan guru ngaji saking TPQ utawi saking madrasah dinia utawi pondok pesantren. Nah, ngoten nggih. Niki monggo saged diinformasikaken kangge sederek kerabat nggih sedaya ingkang sakniki napa betahaken niki kacamata khusus untuk guru ngaji. Sinten ingkang derek pinara sugeng siang sugeng sonten gayeng marem.
1: Yang marem gawe ati ayam
0: tuntut nggih yeah, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantun kula tuwi nggal enten tamu marene kuwau. Oh. Enten tamu saking KPI pusat ngoten lho niku wau.
1: Di penyiaran Indonesia.
0: Nggih leres.
1: Ada napa? Ada wonten napa,
0: Mbak? Berkunjung.
1: Oh, berkunjung mawon. Okay. Kan?
0: Boten. Aman. Okay. Cara Jombang kok
1: Cara Jombang.
0: Ya. Aman lah.
1: Milik Kominfo ya.
0: Nggih.
1: IT-nya juga terang benderang.
0: Nggih. Menyenengkan sih. Alhamdulillah sehat semua ngat niki.
1: Anu niki rame-rame nih Jombang.
0: Apa boten ngoten.
1: Jalan-jalan padat nih mulanya.
0: Leres, kulo dek wingi mawon.
1: Kejebak kemacetan.
0: Nggih, kejebak menikmati kemacetan.
1: Yes, mugi-mugi kulo, maringi apa nggih? Doa supaya kota Jombang aman, kondusif,
0: amin.
1: Acara lancar, perjalanan lancar.
0: Amin.
1: Damai.
0: Amin.
1: Soalnya biasanya kalau pemilihan gini kan terjadi perdebatan terjadi apa-apa, tapi yang penting tetap satu karena NU adalah wadah apa ya keagamaan yang paling apa ya senior tua ya
0: Mbak Indah ya,
1: perjuangan terus mudah-mudahan sukses.
0: Deres.
1: Tembangipun katresnan sejati.
0: Katresnan sejati, nggih.
1: Salamipun kangge njenengan sekeluarga, tansah diparingi sehat, kawilujengan kanugrahan saking Gusti.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Cip, Pak Sukardi, wonten Mbak Penceng, Pak Bram, Pak Jono, Pak Preng sekalian, wonten Bu Juminten, Dawati, Mas Prayoko, Mas Alan, Mama Yeti, Mbak Ani Irama, Cinta Male, Mbak Ninda.
0: Cinta Male.
1: Dan ya, Niko-Niko Mbak Wiwi, tanggung buatan lepet, Mbak Rejo, Mbak Sulis, terus Niko Kusami Sunda, keluarga, Katrin Kesempat, Bejang Male, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Apunten, faktor usia, memori sudah mau. Saya ingatnya, saya sudah termasuk PDI loh Mbak Ninda.
0: Kenapa nih PDI?
1: PDI, penurunan daya ingat.
0: Oh, ngaten. Oh, ngaten.
1: Bukan partai ya, PDI.
0: Tua sapi roja nih ngaten.
1: Loh. Apun ternyata Mbak Ninda, aku sih mau.
0: Oke.
1: Ini kok saking gudeng kelur, Pak Saitem ngaten, Pak Cawan deh. Saya kemauan, apun ternyata dari kesempatan.
0: Jelajakan
1: Mbak Ninda, wanyan pamit.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Katresnan sejati mengke dipentenggel. Walubitus tenggal pitus tenggal pitus sinten male niku aku lot ketinggal Pak Cep ya niku walaupun mriki ten gene jalur WA Pak Cep sugeng siang Pak Cep. Pak Jono wong nggih pun derek mriki. Terus mitus sinten male? Pak Abah Bram, Buawan Buawan jenengan sare napa mboten Buawan siang niki Buawan. Lah niki Pak Cep pun dugi. Dap. Sugeng siang gayeng marem.
2: Yang marem pancen kaya ati ayem tertentu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sugeng siang, Mbak Ninda.
0: Sugeng siang, nggih Pak Cip.
2: Keri terus kok yo.
0: Jenengan ya keri terus. Napa oh?
2: Nggih, kok. Lah gandol.
0: Gandol.
2: Gandol terus.
0: Nggih.
2: Wong terus teng WA ali wae. Sing niku buat nyaket belas, Mbak, jadule.
0: Oh, ngoten.
2: Enggak, ketutupan terus kalau siang-siang.
0: Oh, jalurnya padat pancen ya Pak Cep?
2: Enggak, padat saya itu. Ruame.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: Pak Cep, ini kemauan.
0: Napa Pak Cep? Ojo
2: Dimaru.
0: Ojo Dimaru.
2: Dimaru, ya. Salamnya wonten Mas Gilang kalau wau.
0: Oke.
2: Wonten Pak Sono, Bu Wati, Bu Wawan, Bu Weti. Oke, wonten Abah Pam. Wonten malih Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Wonten Mama Titin.
0: Nggih.
2: Ugi wonten Bu Wiwi Kesambel.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Dewi Sinta Masalan nggih. Ketuwun ya mawon, Mbak.
0: Nggih.
2: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang kaya marem.
3: Wonten dereng gawe ati ayem.
0: Nah, turun diundang pisan langsung munggah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kula ketuau mentosi.
0: Ditinggal lucul kali penyiare.
3: Sampai ngantuk-ngantuk aku.
0: Lah ngene kula wonten tamu niku wau. Merem-merem wonten tamu saking KPI.
3: Maninda kenampi.
0: Tapa mboten ngoten.
3: Masih tok-tok tampan.
0: Mare ngono gak ditampani nek ditinggal glet jedak.
3: Mendem kangen.
0: Mendem kangen nggih. Kagem sinten?
3: Kagem Mbak Ninda.
0: Alah alah alah alah rek, kangen ambek Ninda.
3: Nggih kalau wau Pak Jono Pak Cip. Bang hilang terus PDI iki.
0: Nggih.
3: Lah kok mbek kula mboten kalau kula lupa kan kok. Kalau kula lali nggipun mboten napa-napa. Bayu kula tasik ten griya sakit ngene lho.
0: Oh, ten griya sakit malih.
3: Nggih. Niku kalau ngenane mboten buka cemas.
0: Nggih, terus.
3: Ten mriku mboten tanggung terus dibeto ten rumah sakit umum.
0: Nggih.
3: Sana kerum mereka. Nggak. Kalau mau Pak Cep nih.
0: Nggak.
3: Kalau Pak Brengnya kalian, Suci Minten, Abah Bram. Abah Bram, jarang kok betah?
0: Jarang.
3: Ah, Pak Jen. Niku lagu niku senengane Mbak Benceng.
0: Nggih.
3: Kale Mama Titin, Bunda Eti, Masalah Cak Wis Bang Enam.
0: Nggih.
3: Nggih, iku sing ten Pendene. Ten gunung niku lho.
0: Ten gunung.
3: Nggih.
0: Pak Juwito.
3: Ah, nggih Pak Juwito. Nggih, kanggo suwo ya mawon nggih.
0: Nggih.
3: Saya mawon endah.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun cekap 3 nggih langsung kula aturaken. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra Radio Suara Jombang FM. Hadir lagi untuk Anda program Dansa, tapi spesial edisi hari ini di hari Jumat, masuk di kalender yang ke-28 dari bulan Agustus 2026. Kita hadir tidak hanya sendiri, tapi ada teman-teman, kawan-kawan dari Lazisnu Provinsi Jawa Timur yang hari ini muncul. Sebagaimana saya tadi di program Gayeng Marem menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa ada program yang bagus banget ini ya, di Lazisnu, di dalam rangka muktamar NU ke-35 kali ini, yang diberikan khusus untuk para guru ngaji di Kabupaten Jombang dan sekitarnya atau siapapun gitu ya. Nah, program ini memfokuskan pada program bantuan kacamata gratis. Coba siapa yang enggak ini ya, enggak suka dengan program ini, pasti semuanya suka karena lagi-lagi kacamata ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan ketika seseorang sudah mulai mengalami gangguan mata. Gitu, mitra Radio Suara Jombang FM. Jadi hari ini ada slot sedikit waktu, sekitar 45 menit ke depan kita akan ngobrol dengan dua kawan saya yang hari ini syukur alhamdulillah bisa hadir di studio Radio Suara Jombang FM di sela-sela kegiatan muktamar ke-35 NU yang sangat padat banget dan menginformasikan hal yang sangat menarik dan tentu saja bermanfaat untuk masyarakat Jombang khususnya. Sudah bersama dengan saya Mbak Friska Febriana, Manager Fundraising NU Care Lazisnu Jawa Timur. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Friska.
1: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sibuk banget nih kayaknya.
1: Masya Allah.
0: Udah bisa tidur nyenyak belum?
1: Sedikit. Oh, sedikit. Lumayan lah ya.
0: Lumayan gitu ya. Oke. Nah, sementara di samping Mbak Friska ada Mas Rofi'i Bonawi. Mas Rofi'i Bunawi, SPDI MAG. Selamat sore, Mas Rofi'i.
2: Sore.
0: Terima kasih loh.
2: Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga sudah difasilitasi.
0: Mas Rofi'i ini adalah Sekretaris Lazisnu Jawa Timur.
2: Betul.
0: Luar biasa. Ini orang-orang Lazisnu Jawa Timur pada tumplek-blek di muktamar semuanya.
2: Ya, tidak hanya Jawa Timur, tapi Lazisnu
0: Indonesia,
2: PB dan se-Indonesia.
0: Sejak ya. Kapan? Sejak hari apa?
2: Kami datang sejak tanggal 25 ya. Mm-mm. 25-26.
0: 25-26. Itu sejak hari Selasa dong.
2: Ya. Hari Senin sih sudah di sini sebenarnya.
0: Udah.
2: Menata semua persiapan. Mm-mm. Kan ada beberapa kegiatan seed event ya. Mm-mm. Yang dilakukan oleh Lazisnu PBNU kolaborasi dengan Lazisnu Jawa Timur. Mm-mm. Begitu.
0: Apa
2: salah satu
0: nih, seed
2: event itu ya pembagian kacamata gratis untuk guru ngaji. Yang kedua kita membagikan santunan anak yatim. Ada sekitar 500 santunan anak yatim di arena muktamar.
0: Udah selesai?
2: Sudah. Tadi pagi alhamdulillah, sekitar 150. Mm-hmm. Dan siang ini sekitar sore ini sekitar 350-an.
0: Ongoing sekarang.
2: Sekarang. Jam 4 nanti.
0: Oh, habis ini.
2: Habis ini.
0: Insyaallah.
2: Tapi sudah ada yang menghandle sih, teman-teman Laisnu Jakarta juga ada di sana.
0: Oke. Berkah, berkah, berkah.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin, amin, amin.
0: Selain itu ada program apa lagi nih?
2: Ada pembagian ini ya, apa makan gratis untuk
0: makan
2: para
0: gratis?
2: Mutamirin.
0: Oh,
2: ya, para
0: gitu.
2: Muhibbin. Mm-hmm. Para romlah ada juga rombongan rilah ya. Kemudian ada juga marchandes yang ikonik dari Laisnu, PB maupun PW. Dan yang paling penting adalah kita ingin mengajak para mutamirin dan segala muhibbinnya itu untuk berbagi kepada bencana alam warga yang sudah tertimpa musibah di NTT. Ini terus kita galakkan supaya mereka menjadi bagian dari kepedulian, aksi kepedulian kemanusiaan untuk masyarakat NTT.
0: Oke, berarti kan di sela-sela gegap gempita jam pelaksanaan muktamar ini, teman-teman Lazisnu masih mengingatkan betapa kita itu masih punya saudara-saudara yang masih perlu untuk dibantu gitu ya.
2: Betul, karena
0: di NTT
2: itu
0: terutama.
2: Ya, betul, karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama ini kan didirikan untuk sebagai jam'iyah, ijtima'iyah kan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kesosialan. Jadi tidak hanya jam'iyah diniyah, tapi juga jam'iyah ijtima'iyah. Maka kepedulian itu yang diajarkan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari sama Syekhona Khalil Bangkalan, itu adalah lini sektornya di Laisnu.
0: Oke.
2: Jadi Laisnu itu aksi kemanusiaannya sangat luar biasa. Ketika tanggap bencana kemarin, tim dari Laisnu PB juga sudah turun ke lokasi. Infonya hari ini tim PB juga sudah OTW ke Jombang untuk menghadiri rangkaian acara Seed Event. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh Laisnu sedunia. Insya Allah besok akan digelar di Darul Ulum, itu silaturahmi nasional Laisnu se-Indonesia atau sedunia.
0: Sebentar, kalau kau bilang sedunia tuh berarti di seluruh dunia ada perwakilan Laisnu?
2: Ada. Di Taiwan ada, di Hongkong ada, di Mesir ada, di Malaysia ada, Kairo ada. Jadi Laisnu itu nempel pada Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama ada di luar negeri, PCI istilahnya. Laisnu ada di situ. Contoh misalkan kayak kemarin di Palestina ketika terjadi bombardir itu, kami memberikan bantuan ke Palestina melalui Mesir, melalui Yordan juga. Nah, di sana juga sudah ada tim Laisnu, ada PCI Laisnu juga di situ. Sehingga kita melalui berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri.
0: Oke, berarti memang lembaga filantropinya kuat banget ini.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena memang Laisnu didirikan pada tahun 2004 ya, Muktamar Donohudan. Itu sebenarnya cikal bakalnya sudah lama sekali.
0: Oh, 2004 ya, Mas?
2: Ya, 2004.
0: Okay.
2: Cikal bakalnya sudah lama sekali. Salah satu contoh cikal bakal Laisnu itu adalah bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan itu setiap pagi itu keliling kampung untuk mencari orang yang belum makan, yang belum sarapan. Lah, kalau ada yang belum sarapan, diajaklah ke rumahnya untuk sarapan di rumahnya, di dalamnya.
0: Okay.
2: Itu salah satu riwayat cerita yang disampaikan oleh Kiai Maki Nasir, Ketua PCNU Bangkalan, yang juga merupakan duriah dari Syekhona. Jadi kepedulian Nahdlatul Ulama kepada masyarakat itu sangat kuat sekali. Karena anfa'uhum linnas, khairun nas. Bermanfaat bagi orang lain itu sebaik-baiknya manusia.
0: Jadi berawal dari situ ya.
2: Betul. Kemudian, karena jam'iyah kita ini, jam'iyah Nahdlatul Ulama, tidak hanya sebagai jam'iyah keagamaan saja, tapi jam'iyah ijtima'iyah, kesosialan. Bagaimana kita membangun kepercayaan publik, bagaimana kita memberikan bantuan pada publik.
0: Oke.
2: Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita memberikan bantuan kepada guru ngaji berupa pembagian kacamata gratis. Karena kami melihat banyak guru ngaji. Ada salah satu yang pernah kami temui itu di daerah Pemekasan, Madura sana. Jadi guru ngaji itu pakai kacamata yang sininya itu dikasih karet supaya tidak jatuh, karena sudah patah akhirnya dikasih karet. Di ganggangnya apa di anunya ya apa namanya di frame-nya itu dikasih karet. Bahkan ada juga karena saking gak kuat beli kacamata, kacamatanya rusak, frame-nya rusak. Jadi lensanya saja yang dipakai untuk ngaji begini. Lensanya saja dipakai. Nah, itu yang kemudian kami termotivasi bagaimana kami memberikan bantuan kacamata untuk memudahkan para guru ngaji mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab kuning. Kalau Mbak tahu, kitab kuning itu kan kecil-kecil.
0: Kecil, betul.
2: Itu kalau enggak pakai kaca pembesar, apalagi dia sudah minus,
0: enggak bisa.
2: Siap bisa baca. Kalau Al-Quran, ya betul. Kalau Al-Quran kan mungkin ada ya
0: yang besar,
2: yang
0: ya
2: besar ada ya, kan.
0: Betul, nah, betul,
2: tapi kalau kitab kuning, guru ngaji, apalagi pesantren salaf, madrasah diniyah, itu yang hati kami, Laisnu, bergerak untuk bagaimana kan muktamirin ini kan para kiai semua,
0: betul,
2: para guru ngaji semua, masing-masing punya pesantren, masing-masing punya madrasah, masing-masing punya TPQ. Saya berkeyakinan ya mereka yang menengah ke bawah untuk beli kacamata kan sekarang mahal juga kacamata kan. Ya paling murah sekitar 200.000.
0: Itu paling murah banget itu ya. Itu pun juga ya gitulah.
2: Yang paling mahal ada juga 10 juta gitu.
0: Ada. tapi meskipun begitu segitu juga uang yang cukup besar.
2: Betul, 200.000 apalagi guru ngaji di TPQ yang gajinya ya bukan gaji istilahnya, bisyarohnya itu hanya ya 100.000 setiap bulan atau 400.000 setiap bulan. Itu belum nanti di buat keluarga, buat anak jajan dan sebagainya. Paling sisa enggak ya minus lah.
0: Iya, iya, iya.
2: Minus hidupnya mereka minus. Enggak kepikiran untuk beli kacamata. Ya, kacamata satu-satunya yang mungkin pernah dia beli mungkin puluhan tahun yang lalu, meskipun frame-nya rusak dikasih karet, kalau sudah rusak semua lensanya saja yang dipakai.
0: Dan lensa itu juga udah burem.
2: Burem juga. Sudah kena baju, sudah kena udara macam-macam.
0: Ya.
2: Ya itulah kemudian kami mengajukan kepada Laisnu PB karena ini kan ini muktamar ini kan pegawaiannya nasional.
0: Yes.
2: Ya, NU nasional kan, NU PB NU kan. Sehingga kami komunikasi dengan Laisnu PB atasan kami untuk ada program seperti ini.
0: Okay.
2: Kemudian beliau setuju, alhamdulillah Laisnu PB setuju. Kami kemudian menggandeng mitra kami. Namanya Iropin.
0: Apa itu?
2: Iropin itu Ikatan Optometris. Ya, kalau ibaratnya ini permataan lah ya. Jadi ada dokter mata. Lah ini susternya lah bahasanya gitu. Iropin ini susternya apa? Asosiasi profesi. Asosiasi profesi seperti IDI.
0: Oh,
2: Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini optometris. Optometris ini yang kemudian berhubungan dengan lensa, berhubungan dengan apa? Mata dan sebagainya. Sehingga kami menggandengkan itu dengan Laisnu PB, dengan Iropin Jawa Timur, kebetulan mitra kami, dan kami juga sudah bermitra sejak tahun 2022. Kami telah membagikan 2022 itu 10.000 kacamata, 2023 itu sekitar 11.000 11.000 kacamata se-Jawa Timur. 2024 kemarin itu sekitar 700 berapa begitu, enggak sampai 10.000. Dan tahun ini ada beberapa kabupaten kota seperti Tulungagung, Bawean itu sudah mengadakan baksos, yaitu pembagian kacamata, itu sekitar 2.000 di masing-masing 1.000.
0: Oke.
2: Karena memang kami ini kan melayani para ustadz, para kiai, para bunyai, para gus, yang menengah ke bawah, yang tidak bisa beli kacamata, sedangkan matanya juga butuh bantuan untuk ngaji dan sebagainya.
0: Ya, jadi itu yang menjadi latar belakang teman-teman Laisnu.
2: Ya, Laisnu, betul.
0: NU Care Laisnu Jawa Timur,
2: betul,
0: untuk
2: betul
0: membuat program 1.000 kacamata gratis untuk guru TPQ.
2: Betul.
0: Oke, kapan itu?
2: Pelaksanaannya hari Ahad.
0: Besok lusa. Tapi khusus untuk guru TPQ ya? Atau guru ngaji gitu
2: guru ya? Guru ngaji. Ya, guru ngaji itu kan banyak tafsirannya. Ada guru ngaji Al-Quran, ada guru ngaji kitab, ada kemudian guru yang memberikan pelajaran tentang akidah, akhlak, dan macam-macam lah.
0: Pokoknya guru ngaji.
2: Guru ngaji.
0: Guru ngaji itu definisinya adalah guru yang mengajar tidak di sekolah. Atau gimana?
2: Ya.
0: Atau gimana?
2: Ya, guru ngaji itu yang mengajar di madrasah diniyah.
0: Di madrasah diniyah.
2: Mm-hmm.
0: Baik.
2: Lembaga pendidikan Al-Qur'an.
0: Mm-hmm.
2: Taman pendidikan Al-Qur'an.
0: Yeah.
2: Pondok pesantren. Mm-hmm. Itu guru ngaji.
0: Mm-hmm.
2: Beda baik. Kalau MTSN,
0: yeah.
2: Nah, kan ada negerinya.
0: Itu berarti kan madrasah,
2: sekolah
0: formal.
2: Kalau sekolah formal kan, memang kan sasaran kita menengah ke bawah. Gitu. Kalau guru ngaji yang sudah, apalagi sudah PNS, P3K.
0: Mm-hmm. Kalau ya, itu masuk nggak?
2: Ya, itu kan menengah ke atas sudah. Standarnya kata apa? Bapeda itu kan.
0: Kesah udah Jepang. Desil berapa?
2: Desilnya sudah desil.
0: Di atas desil 6.
2: Betul.
0: Desil 10 bahkan.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul,
0: ya?
2: Karena yang kita okay. gunakan adalah dana zakat. Mm-mm, yang kita himpun.
0: Mm-mm. Oh gitu. Nah,
2: karena zakat ini kan harus kita hati-hati. Mm-mm. Bahwa yang menerima adalah orang yang masuk dalam kategori 8 asnaf.
0: Yep.
2: Ya rata-rata ya fakir miskin gitu.
0: Oke, okay. Berarti yep. guru yang mengajar di madrasah diniyah, baik
2: betul.
0: Itu TPQ maupun juga diniyah di pondok pesantren, begitu ya,
2: betul.
0: Yang dalam kategori du'afa.
2: Betul.
0: Membutuhkan.
2: Betul.
0: Bagaimana dengan guru ngaji yang ngajar di rumahnya sendiri? Ngajar okay. di rumahnya sendiri, karena ada ya, mm-hmm. ada ngajar di rumahnya sendiri, kemudian muridnya nggak begitu banyak, begitu, mm-hmm. sehingga kemudian karena muridnya nggak begitu banyak, tapi istiqomah,
2: okay.
0: selalu istiqomah, mm-hmm. sehingga kalau di sana-sana itu kemudian sudah ada kayak lembaga ada izin operasional, ini kim boten ya, yes. mm-hmm. karena saking istiqomah ya sudah, pokoknya aku ngulang aja neng omah seperti itu,
2: ya,
0: itu pripun.
2: Boleh, asalkan di situ ada nama lembaganya. Kan ada biasanya kan di rumah kan ada misalkan Baitul Iza, Baitul Quran, Baitul Huda misalkan. Karena dia ngajarnya di rumah.
0: Mm-mm.
2: Kan dia punya nama lembaganya. Mm-mm. Meskipun tidak ada izin operasionalnya, no problem.
0: Mm.
2: No problem.
0: Tapi ada loh yang nggak ada nama lembaganya, nggak ada. Jadi ya sudah, termasuk Nun Sewu ini salah satu, guru anak saya nih, guru anak saya. Ya di rumah.
2: Privat.
0: Jadi muridnya...
2: Privat berarti. Iya, iya.
0: Gimana bilangnya ya?
2: Ya prinsipnya begini. Prinsipnya guru ngaji dimanapun dia ngajar, entah itu di musola, entah di masjid, entah di rumah atau pesantren, dimanapun asalkan dia sudah punya nama lembaganya.
0: Oh gitu.
2: Ya dia gini. Karena gini, syarat untuk kita memfilter ya.
0: Mm-mm.
2: Guru ngaji itu mereka harus menyertakan surat keterangan.
0: Oh, ini nih.
2: Nah,
0: ya,
2: harus
0: ya,
2: ada
0: ya,
2: surat
0: ya,
2: keterangan ya. Bahwa dirinya itu merupakan guru di lembaga A.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa begitu? Karena kita ingin memastikan kalau mereka ini guru ngaji. Gitu. Jangan
0: bisa
2: sampai
0: dipahami.
2: Ada orang yang datang ngaku-ngaku sebagai guru ngaji,
0: betul.
2: Padahal dia guru biasa, gitu kan? Karena stressing yang kita angkat berdasarkan cerita tadi yang saya sampaikan itu adalah guru ngaji.
0: Ya,
2: karena ya, guru ngaji ya mohon maaf, mereka tuh saking ikhlasnya tidak mikir bayaran.
0: Nah itu loh.
2: Itu. Nah terus siapa yang mau memikirkan paling enggak Lajnu hadir untuk memikirkan bagaimana kesehatan matanya.
0: Yep.
2: Jangan sampai mereka ngaji dengan jarak 2 cm misalkan atau dengan jarak 5 cm dari matanya. Ini kan juga bahaya. Semakin usia semakin sepuh, ini juga akan berdampak yang negatif terhadap kesehatan mata.
0: Betul,
2: ini bahaya.
0: Betul. Oke.
2: Okay. Begitu.
0: Jadi syaratnya itu ya,
2: betul.
0: Harus ada surat keterangan.
2: Betul.
0: Terus ini pakai surat keterangan segala gitu kan ribet banget.
2: Ya, kita hanya enggak harus bawa kertas ya. Ya, kita kan ada PDF.
0: Oke. Okay.
2: Misalkan Muktamirin nih. Baru tahu nih programnya, misalkan melalui Suara Jombang, Muktamirin siapa tahu pas dengerin Suara Jombang nih, lu ada program kacamata di mana? Tempatnya itu di area makam Mbah
0: Usman.
2: Tanggal 30 mulai pagi sampai sore.
0: Nah,
2: di tengah-tengah karena dia ndak bawa surat, baru tahu hari ini melalui Suara Jombang misalkan.
0: Yeah.
2: ya mereka tinggal kontak aja kepala atau siapa yang bisa buat surat di sana. Tinggal dibuat keterangan bahwa si A ini betul-betul seorang guru ngaji. Dibawa PDF-nya, sudah gitu aja. Nah, tunjukkan aja melalui via HP juga gak masalah. Kalau itu on the spot ya, dia datang langsung. Tapi sebenarnya kita sudah membuka pendaftaran nih secara online. Kita buka 1000. Yang daftar berapa Mbak Friska? 800-an.
0: Udah mau tercukupi loh kuotanya.
2: Iya, jadi makanya itu
0: suara Jombang segera nih, segera betul banget ini. Soalnya ini cepet-cepetan. Habis itu kalau udah 1000 udah gak bisa ya.
2: Betul, mungkin pendengar suara Jombang yang punya tetangga, mungkin anaknya yang ngaji kemana dikasih tahu guru ngajinya yang pakai kacamata, atau yang dia minus atau plus tapi gak kuat beli kacamata gitu kan. Gak apa, diinfo aja ke kerabatnya, saudaranya, tetangga.
0: Mas Rafi'i, berarti ini tidak hanya khusus untuk orang lokal Jombang saja, untuk semuanya,
2: semuanya
0: berarti?
2: Se-Indonesia
0: dari
2: Raya.
0: Pun, se-Indonesia Raya.
2: Ya, karena kan muktamar ini event nasional. Ya, bahkan ada yang bilang event nasional dan internasional. Ya, internasional itu ya di luar jangkauan dunia. Ya, itu kita event ini terserah. Nanti kita akan mengadakan pemeriksaan dulu. Jadi sebelum kacamata itu diberikan, jadi karena Iropin ini adalah ikatan optometris ya, yang profesi mereka ini rata-rata pengusaha kacamata, pengusaha optik-optik. Di Jombang ini kan banyak optik-optik itu. Nah, itu nanti dilakukan refraksi namanya. Refraksi itu diukur sejauh mana matanya itu, kesehatannya seperti apa, kemudian jarak pandangnya, bacanya bagaimana, kan ada rabun dekat, rabun jauh, jarak dan sebagainya itu kan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu, nanti mereka akan milih frame, milih sendiri framenya, sesuai dengan keinginan dia. Misalkan nih Mbak Friska nih pakai kacamata nih, lah modelnya seperti ini, misalkan. Lah dia tinggal milih sendiri, milih nanti. Tidak langsung jadi, mungkin sekitar 1 bulanan baru jadi. Nanti kita kirim. Karena harus menyesuaikan. Jadi kita ini bukan kacamata asal-asalan. Nah, misalkan saya pakai kacamata nih, saya juga pakai kacamata ini anti radiasi. Saya tidak minus, tidak plus. Saya pakai kacamata ini anti radiasi. Ketika saya cek ke optik kacamata ini harganya sekitar 350-an. Begitu. Artinya kacamata yang kita berikan ini betul-betul presisi antara sudut antara telinga dengan hidung dengan mata ini presisi.
0: Gitu. Jadi nanti alurnya adalah daftar dulu, daftar melalui tautan ya.
2: Tautan. Ya.
0: Daftar melalui tautan, kemudian diharapkan nanti besok lusa datang ke area makam Mbah Usman.
2: Betul.
0: Lebih tepatnya kalau area makam Mbah Usman itu kita boleh saya kasih arahan ya.
2: Boleh.
0: Jadi tapi bisa masuk ya, aman ya?
2: Aman. Makam Mbah Usman itu sampingnya GSG.
0: Sampingnya lama, masih jauh.
2: MTSN,
0: bukan GSG tapi MTSN, MTSN 3 itu masuk ke arah utara.
2: Betul.
0: Masuk ke arah utara sekitar nggak sampai 100 meter lah.
2: Ya,
0: itu udah bisa ketemu area makam Mbah Usman gitu ya. Nah, itu datang jam berapa?
2: Diharapkan mulai jam 8 sampai jam 5. 8.
0: Itu kan jumlahnya 1000 tuh, Mas Rafi'i. Antrian cukup panjang kan?
2: Ya, makanya
0: gimana
2: itu,
0: untuk mengantisipasi?
2: Makanya kita nanti akan mengajak beberapa teman banser misalkan ya, untuk mengantisipasi antrian yang panjang. Kita sudah men-setting tempat sedemikian rupa supaya para penerima manfaat ini bisa nyaman. Di situ juga ada banyak stand. Di situ juga ada stand Lajnu yang menyiapkan ada kopi gratis, kemudian susu, teh susu gratis dan macam-macam. Ada bahkan ada layanan pijat gratis juga. Lah sambil menunggu juga sambil ziarah ke makam Mbah Usman. Mbah Usman ini kan kakek dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari jalur ibu ya kalau nggak salah. Dari jalur ibu. Nah, sambil ziarah, sambil nunggu. Karena nanti gini, mereka datang registrasi ulang sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Lalu nanti kita buat semacam antrian bagi mereka.
3: Saya bayangkan kalau orang cek kacamata aja lumayan lama kan?
2: Ya.
3: Setelah cek diketahui minus berapa atau plus berapa, habis itu nyoba
2: frame.
3: Nyoba frame, bukan frame ya. Nyoba apa lensanya?
2: Lensanya.
3: Baru kemudian memilih frame. Mm-hmm. Lama itu, Mas.
2: Perkiraan pengalaman kami itu sekitar satu orang jam. Itu
3: enggak sampai. Enggak sampai.
2: Enggak sampai.
3: 20 menit? 15?
2: 10.
3: Oh, 10 menit. Hmm.
2: Karena kita enggak sampai milih lensa ya. Karena lensa kan mereka yang nentukan sesuai dengan standar. Kita hanya gitu.
3: Hanya milih frame aja.
2: Betul.
3: Oke. Okay. Nah, terus kemudian fitur-fiturnya berarti yang adakah fitur-fitur tambahan atau hanya standar begitu?
2: Fitur
3: kacamata.
2: Frame-nya maksudnya. Hmm. Ya
3: standar ya.
2: Enggak tahu saya. Kayaknya ya standar sih.
3: Hmm. Oke.
2: Okay. Ya artinya ya seperti kacamata di optik itu.
3: Ya.
2: Karena menurut Iropin, mereka ini mengajak semua optik seluruh Jawa Timur untuk memberikan donasinya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Jadi setelahnya itu ini dana CSR. Dana CSR yang diberikan oleh para pengusaha optik gitu.
3: Baiklah, jadi bagi mitra Radio Suara Jombang FM yang punya teman, kerabat, atau mungkin Anda sendiri yang rasa butuh bantuan kacamata, jangan lupa segera daftarkan diri Anda di program kacamata 1000 kacamata gratis ya untuk guru ngaji yang diselenggarakan oleh Lazisnu NU Care Lazisnu PCNU Jawa Timur yang akan diselenggarakan hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026 di area makam Mbah Usman Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Syaratnya gampang banget, peserta adalah guru ngaji atau pengajar Al-Quran.
2: Betul.
3: Yang duafa.
2: Ya.
3: Yeah. Terus memiliki surat keterangan guru ngaji dari TPQ atau Madrasah Diniyah Pondok Pesantren.
2: Yaps.
3: Atau Pondok Pesantren. Meskipun di situ tidak masih belum dapat izin operasional.
2: Ya.
3: Nggak apa-apa. Pokoknya ada tanda tangan dari pimpinannya.
2: Betul. Ngeten ada stempelnya.
3: Ada stempelnya, ada nama lembaganya, ada tanda tangan dari pimpinannya.
2: Oke. Okay.
3: Dan kemudian mengisi formulir pendaftaran. Bisa dicatat ini ya di s.id/kacamata-gratis-lazisnu besar-besar semuanya.
2: Okay.
3: Atau informasi lebih lanjut ini bisa diakses di mana, Mas? Kalau mengakses informasinya
2: di call center kami.
3: Di call centernya. Call centernya berapa nomornya?
1: Atau nanti bisa ini
3: DM
1: namanya? Iya, di Instagram.
2: Di Instagram bisa
3: ada. Kalau DM Lazisnu Jawa Timur.
2: Lazisnu at underscore ya, Lazisnu underscore Jawa Timur ya.
3: Lazisnu Jawa Timur, oke.
1: Okay. Kalau mau di nomor ada call center nomornya bisa dicatat juga.
3: Call center boleh, ini bagi teman-teman yang tidak bisa IG-an bisa langsung WA ya. Bisa dicatat, silakan dicatat mitra Radio Sore Jombang FM. Berapa nomornya?
1: 089
3: 630 092 092 626 626. Silakan dicatat lagi, jangan lupa call centernya NU Care Lazisnu Jawa Timur di 089-630-092-626. Sekali lagi saya bacakan, 089-630-092-626. Silakan untuk hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut bisa kontak nomor tersebut. Sekali lagi ya, 089-630-092-626 ya. Program berbagi 1000 kacamata gratis untuk guru ngaji. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini kan khawatirnya kadang-kadang ada kan ada ya program cek mata gratis gitu, cek matanya aja, cek matanya doang gitu. Kacamatanya beli. Tapi kalau ini ya udah cek kacamata gratis, dapat kacamatanya juga, udah pokoknya nggak bayar sama sekali. Syaratnya itu tadi guru ngaji gitu ya.
2: Betul.
3: Oke, baik. Ada lagi yang belum tersampaikan barangkali?
2: Ya, beberapa kegiatan sit event itu. Kita ada konsolidasi amil ya. Konsolidasi amil itu bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh Lazisnu di semua tingkatan.
3: Oke. Okay.
2: Mulai dari MWC dan tingkat ranting. Artinya kita ingin mewujudkan satu cita-cita mulia dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Haji Mas'ud Asy'ari bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sebagai jam'iyah diniyah, tapi juga jam'iyah ijtima'iyah, yang mana itu adalah leading sektornya dari Laisnu Jawa Timur. Dan para muktamirin yang mendengarkan Suara Jombang FM bisa datang di booth kami. Di situ banyak konsultan, banyak kegiatan. Salah satunya adalah konsultan zakat. Ya, di situ juga ada layanan-layanan, layanan potong rambut gratis, pijat gratis.
3: Itu yang menyelenggarakan Laisnu juga.
2: Ya.
3: Jadi
2: di booth kami ada tiga, di area makam Mbah Wahab itu di Man 3. Kemudian ada di SMK Kreatif Wahab Hasbullah. Kemudian ada di makam Mbah Usman. Itu booth kita. Silakan juga para pendengar yang mau menjadi bagian dari layanan yang diberikan Laisnu. Tidak hanya itu, ada di situ juga display ya. Kita ada display produk dari Mustahik yang pernah kita bantu.
3: Produk dari Mustahik yang pernah dibantu. Produk UMKM gitu
2: ya,
3: maksudnya?
2: UMKM. Gimana? Misalkan ada produk susu di situ.
3: Oh gitu.
2: Ada produk pupuk. Ada produk makanan-makanan ringan yang mana itu produksi dari para mustahik kita yang sudah kita latih. Jadi kita latih, kemudian kita kasih modal usaha mereka untuk memproduksi sesuai dengan pasar yang ada di daerahnya masing-masing.
3: That means ada keberhasilan di situ.
2: Yes. Jadi kami tidak hanya memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, tapi bagaimana kami meminta kepada seluruh Laisnu Jawa Timur. Ini atas instruksi dari Laisnu PBNU bahwa kita ini harus mengentas kemiskinan, ikut andil dalam mengentas kemiskinan. Dengan cara apa? Dengan cara pengelolaan ZIS yang transparan, pengelolaan ZIS yang tepat sasaran. Ya, kita mengambil mustahik-mustahik yang memang betul-betul dia tidak mempunyai pekerjaan atau punya pekerjaan tapi belum cukup dalam kehidupannya. Kita ajari mereka untuk membuat produk-produk yang sesuai dengan pasar yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya kayak Ponorogo, itu ada display susu ya. Susu murni. Itu dari susu sapi. Kebetulan ada susu kambing juga. Kebetulan kami juga pernah memberikan bantuan 5 kambing kepada warga Ponorogo. Namanya bantuan kambing bergulir. Jadi satu kambing sama jantan dan betinanya kita berikan kepada mereka mustahik. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya ini menjadi hak milik. Menjadi hak miliknya dia. Bapak dan ibunya ini kita pindah lagi ke mustahik yang lainnya. Dari 5 kambing yang berkembang hari ini, ada sekitar 50 kambing yang sudah ditebar di sana. Sehingga kita ketika Idul Adha juga bisa mengambil dari mereka. Akikoh mengambil dari mereka. Susunya pun ya kita bisa.
3: Itu bukan maro ya? Orang Jombang, orang Jawa Timur apa? Istilahnya ya maro. Maro itu,
2: maro itu apa?
3: Mana ya?
1: Bagi hasil.
3: Bagi hasil.
2: Enggak.
3: Bukan bagi hasil kan?
2: No. Kita kasih semua.
3: Kasih
2: tapi kita pantau.
3: Mantap.
2: Kita pantau. Termasuk modal usaha yang kita berikan. Ketika ada mustahik yang mengajukan ke Laisnu misalkan, dia nggak punya ini, punya ini. Tapi ketika kita survei, kita datangi, bu misalkan, rata-rata kan para ibu ya, para ibu pejuang ya, artinya para janda ya. Saya tanya, kami tanya ke mereka, ibu mau jualan apa? Saya bisanya goreng mas, sudah buat gorengan bu ya. Kita kasih modal, misalkan anggap 1,5 juta, kita kasih gerobaknya, kita kawal pasarnya, itu yang kita lakukan. Karena itu titah dari Laisnu PB, bahwa Laisnu harus bergerak tidak hanya pada sektor konsumtif, tapi bagaimana pemberdayaan dilakukan. Ya, produktivitas atau produktif itu harus kita galakkan, mengangkat mereka yang mustahik menjadi munfik, mengangkat mereka yang mustahik menjadi muzaki. Kita ajarkan pada mereka, sekarang kalian di bawah, suatu saat, 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan bahkan, lebih cepat, kalian ada tangan di atas. Itu doktrin yang kita lakukan. Itu. Tentu doktrin itu harus diimbangi dengan kekuatan spiritual. Karena rezeki itu ibaratnya seperti ikan di lautan. Harus ada kail, harus ada umpan agar kita mendapatkan ikan di lautan. Kalau kita ingin mendapatkan ikan besar, ya maka kailnya juga harus besar. Nah, rezeki itu seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, yang besar, maka sedekahnya juga harus yang banyak. Kita ajarkan pada mereka sebelum jualan, sebelum berangkat ke pasar, sebelum buka warung, kita ajarkan mereka untuk sedekah. S3 ya. Sedekah setiap hari. Sedekah saben dino. Ya, atau sedekah setiap hari 1000. Ya, atau berapa. Itu doktrin yang kita lakukan.
3: Oke. Luar biasa lah, Zisnu.
2: Ya. Alhamdulillah.
3: Semoga semakin menebar manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini tidak hanya Nahdiyin saja kan yang merasakan manfaatnya.
2: Tidak hanya.
3: Seluruh masyarakat dari berbagai macam kalangan.
2: Betul. Gus Dur mengajarkan kita kalau untuk membantu orang, jangan ditanya agamanya apa.
3: Oke.
2: Jangan tanya rasnya apa, kata Gus Dur. Bantu mereka. Bantu aja. Masa orang mau kecemplung di laut misalkan, kemudian ditanya, agama mau apa? Tanya dulu ya, salah mati. Kan gitu, salah meninggal.
3: Ya, baik. Sekali lagi program yang sangat istimewa dari Anuker Lazisnu Jawa Timur. Jangan disia-siakan, Mitra Radio Suara Jombang FM. Boleh Anda kabarkan kepada seluruh sanak, kerabat, teman, handai tolan semuanya yang mempunyai guru TPQ atau guru ngaji yang memang benar-benar membutuhkan kacamata. Kadang kacamata ini adalah kebutuhan yang penting, tetapi seringkali di nomor 2, 3, 4, 5 kan gitu. Karena harus memenuhi kebutuhan yang paling utama dulu gitu. Sehingga selagi mata masih bisa lihat, padahal melihatnya itu sudah mulai blur, sudah mulai blereng begitu. Kapopo pokoknya aku seiso ngelihat. Tapi ini sangat penting banget ya. Jadi ini adalah bentuk kepedulian dari NUKR Lazisnu Jawa Timur untuk para guru ngaji, sehingga kabarkan berita bagus dan apa namanya informasi yang membahagiakan ini untuk seluruh guru ngaji di manapun. Dalam rangka muktamar NU ke-35, kawan-kawan NU KR Lazisnu Jawa Timur mempersembahkan ini. Terakhir, closing statement dan harapan dari Mas Rafi.
2: Ya, harapannya adalah kepada masyarakat, mari bersama-sama kita menanamkan rasa cinta untuk berbagi. Peduli kepada sesama itu tidak akan mengurangi rezekimu, tidak akan mengurangi hartamu. Tapi berbagi itu bagian dari ajaran Islam, yang mana berbagi kepada sesama merupakan hal yang utama adalah anfa'ahum linnas khairun nas. Bermanfaat bagi manusia itu lebih baik, dikatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia.
3: Baik. Terima kasih sekali Mas Rofi Bunawi, SPD MAG, Sekretaris Lazisnu Jawa Timur, didampingi oleh Mbak Friska Febriana, Manager Fundraising NU KR Lazisnu Jawa Timur. Hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Kayaknya segera geser untuk kesantunan anak yatim. 350 orang habis ini udah ditunggu. Sukses untuk kegiatan-kegiatan Lazisnu di Muktamar NU di Tambak Beras, dan semoga penyelenggaraan semuanya senantiasa diberikan kesehatan
2: untuk bisa
3: memberikan pelayanan terbaik bagi umat.
2: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Singkat bersama dengan kawan-kawan dari NU KR Lazisnu Jawa Timur. Sudah Anda simak bersama-sama, dan saya Nina Ahmad mohon pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Seringkali kurindukan restu yang tak dapat kunamai. Seringkali pula aku menangis sendu tanpa sebab yang ku ketahui. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diriku? Apakah ada sesuatu yang sedang tunggu dalam jiwaku? Atau mungkin, barangkali karena kerinduan yang belum terbelum? Ataukah ada sesuatu yang lain? Aku tak punya lawan, ya Tuhan. Namun jika terpaksa ada lawan, biarkan kami seimbang dalam kekuatan, agar hanya kebenaran yang menang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

konangan. Tapi Allah niki nutupi waqad satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amilta albarihata kadza wa kadza waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem nih lho Pak Bungge. Nah ini botol Sprite ya rapopo. Jadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate. Dicerupi tak ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi dah. Nomorku kurang sithik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sithik. Nah, masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Nah, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono, aja dicerita, ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka dikandak-kandakno. Lah ngeten niku lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Dan iki jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepuro, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wae. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate, dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak kandak no, ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso nggih. Niki menungso dikei kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Sret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban. Niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatheti kalih malaikat niku kenek dihapus. Wonten. Dadi angger menungsa niki gelem tobat, ya catatan niku dihapus. Wis dikei kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Aja sampe cilaka, aja

0: Terus sampai sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula panjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane swarga, makane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek mbalela. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe. Aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah ya wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki wae. Lah carane ngono lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Nah, ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikeki lara sabar, terus sabare riwa-riwi golekno obat, moro nang dokter, nambakno rono, nambakno rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Ngoten. Niku ngresiki dosa setahun. Ngoten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Ngoten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Dadi mbau wetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitung mbau wetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nanggone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbau wetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. dawe yai ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso api ora nemen-nemen lek embethi. Awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu jam 3 bengi tangi. Setengah papat tangi. Tahajud, ndonga, nyuwun anggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi yo. Nyedek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah bethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah apa patangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rada suda berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik. Lah sarehne wong niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy pun dadi pakulinan dadi pun otomatis anggere jam 3:30 wis tangi, 3:30 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi tahajud soale wis kadung kulino. Wah akhirnya anggere bengi tahajud terus dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikai anak sing betik niki wau. Makane nek anake betik wonten niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anak iki anake sapa ngono kok malah anake sapa. Itu cara Allah ben wong niki tambah cedhek nang Gusti Allah. Ngoten kok ndonga malah kadang sing anake wis apik-apik malah ra tau tangi melungker anakku wis genah-genah tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi ngene nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikai ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nang gone Gusti. Gusti Allah akhirnya nggih ngeringik-ngeringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Jadi Allah niku seneng nek wong kok ngeringik-ngeringik ndep-ndep ngoten. Seneng Allah niku. Tapi nek enek wong kok petita, petiti kemelewinti, mboten seneng Gusti Allah. Makane nek enek wong kok gak gelem donga, nggih Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek ndonga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Mangkane wali-wali nika nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kalih Gusti Allah. Lah kok ndonga ya gawe nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem ndonga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masiyot jiaduk mleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil. Iki lak wong sakti ya nggih. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik. Iki sakti niki. Niku mawon ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing sakti ini kados ngeten iki lho iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan. Niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling niku. Niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soalnya nek turu ora iso mengendalikan. Lah nek jek urip ngoten iki, jek melek ngoten iki lak iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan. Nah, malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lah iku upama mandek jegret ngono apa gak bar niku. Bar temenan wis. Sopo sing maringi ambekan ngoten niki. Niki contoh-contoh niki. Niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Lah niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Ngoten. Lah kadang-kadang wong niku lali. Blakraan tekan dinding. Lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak, ora enak. Jadi nek wis ora enak lagek gelem nyebut ya Allah astagfirullah lagek gelem muni Allah. Jadi muni Allah yang ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe ngene nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki linga nang Gusti ya Allah. Ngoten. Engko nek gak eling Allah carane ngelingno ngoten niku. Dikeki ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti ya Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali terus blakraan teko ndi-ndi rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Makane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih. Mumpung urip niki lak enak kabeh to. Gunakno sehate gawe eling nanggone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih. Dadi niki uang niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek uang malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu padha mangano sira kabeh jami'an khali kumpulan maksude bareng-bareng. Wala tafarrokulan ojo pisah-pisah siro kabeh. Ba innal barokata mongko sak temene barokah iku ma'al jamaati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarroku fa innal barokata ma'al jama'ati. Podo mangano awakmu kabeh kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng berjama'ah niku bareng-bareng. Makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku basa arepe jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah berarti makan bareng-bareng. wala tafarroku, ojo prenco-prenco, ojo pisah-pisah, maksudnya ojo mangan dewe-dewe. Jadi makan bersama. Niki diperintahno kali Kanjeng Nabi, minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, aja dhewe-dhewe. Ngoten. Kuwi nek dhewe-dhewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi mase ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Ngoten nek ketok uwena iwake ijek nambah sego. Ngoten. Segone ijek nambah iwak, terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makane terus disebut fa innal barokata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku, Pak. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma adzaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore kejaba bareng-bareng karo tamu. Dadi Nabi Ibrahim niku lek dahar ora tau ijen, mesti golek kanca bareng-bareng. Dadi nek tamu nggih diparingi daharan terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejobo bareng-bareng karo tamu. Jadi ini sedina ini kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Weh, medal lu golek wong, anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Wonten. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasabe sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israel, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lah Israel niku. Jadi niki nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat. Bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sedekah, nek dahar ora tau ijen bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jamaati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa kaapian. Lah kaapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor kaapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat, hebat. Apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten. Niku nggih niku wau, semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen ini mau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten. Nggih. Lale kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe. Lho, lha iki sing mburi ora uman iki. Lah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Ya wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe ka'a pian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngono kan ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Makane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon ngulek bareng-bareng, yo barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng yo seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Nah jenengan salate jamaah niku aman, masih yo salate karo belarah ngoten aman. Insya Allah akeh diterimane. Tapi lek salate dhewe niki sing berat niki. Wonten. Soale lek dhewe niku ora-orane salate khusyuk, fokus, konsentrasi, ora blarah teko ndi-ndi. Nah niki jujur mawon awake dhewe niku lek salat ijen blarahe karo orane niku kinten-kinten akeh pundi. Akeh blarahe wis diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. Imame rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Ngoten. Delalah imame lali pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume anggere manut ae. Dadi salat dhuwur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."

0: kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Diandra.
1: Iya, Mas.
0: Aku tahu hari ini kamu lagi berduka, kan?
1: Iya.
0: Aku tahu kok kamu hari ini lagi sedih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang.

Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
3: Ya,

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai dengan video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoaks.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan

0: dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: badhe takon.
1: Takon apa?
0: Dalane kasaguta niku pundi, Wak?
1: Gak ngono niki wong ngendi karo kuto? Sampe niki takon kuto ta?
0: Nggih.
1: Lah niki nek kepengin ro kuto, niki sampean ngulon serut, menggo ngidul seret, menggo ngulon serot. Lah niki kuto.
0: Lah nek ceblok krosak ngoten nggih.
1: Cari takon kuto.
0: Takoni ngono kaya nesuwan kok benci aku.
1: Eh sing benci mon aku. Takon iku ndelok tugase. Enak waktu nau gak tugas ngene iki kon takoni kene wong cek tugas kon takoni.
0: Kok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padang niku kuto lah ngoten. Mbok sing enak ta wae ngomong kali bangsane niku.
1: Iya iki lho ngulon iki lho lampu padang kuto.
0: Nggih matur nuwun.
1: Monggo-monggo, Dik. Sampe niki padha wong gendeng. Eh, gak ngerek.

0: coba
1: takoni ngono de mama gegana
2: cek nemene dik sampeyan tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni dik kula wau ndamel parian sampe keliru
1: soalnya kula kesa kutho niki enten tujuane wah
0: nggih
1: kutho diantarane mriku niki kira-kira pinten kilo wah
0: lho kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon
1: lah sak kilo niku pinten
0: ningali beras e dik nek sing enak niku 300 sing rodok gak enak niku 250
1: sampai niku yo napa sih wak wong kula niki takon malah ngomong regane beras
0: dari takon sak kilo nih sak kilo niku mono 1000 meter dik
1: lah niku lah per meter e pinten mak
0: sing kae nelek 300 lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter dik
1: mboten maksud niku lho nggih pinten kilo niku lho pak nggo meteran 3 kilo napa 4 kilo
0: 3 kiloan dik
1: oh nggih ngaten ya pak
0: iya ya
1: takoni ngono kok benci ya
0: eh sing benci mon aku matur nuwun mas monggo masalah rek iki eh ala penggoda iki yo

0: Kau ni gua gak tahu ditapuk uang i.
1: Moruan tangan ya kemarin. Kau ni kesenes bojo sampean lo pak. Tuangan ni pelak-pelak.
0: Kak dipelak mana uang takon ni gua mau mesisan aja dicecil kayak uang ngeridit ini.
1: Buatan maksudnya kau ni mangke. Tengkutan ni badhe pados niku stasiun.
0: Loh. Stasiun kok dipados sih. Acing itu tas stasiun dah.
1: Gie, omai sepur ni lo.
0: Oh, saya ni omai sepur stasiun. Gie. Niki lo, enten omak kuat dong niki sing mojur ngulen dua wan niki. Niki stasiun.
1: Oh, nggak tentang.
0: Gie.
1: Pokoknya kalau niki, makin jocok periko.
0: Saya main jocok stasiun.
1: Tak kau nengon nesuan kok benci ya?
0: Lo, dibenci pindo. Aku sih benci dek.
1: Gie mati luan
0: mas. Monggo, monggo. Oh, alah. Nek aku sing nduwi sapa sing nduwi. Jal ditabuk.
1: Ngopo nek wong itu wangane?
0: Ya opo.
1: Saman men moro tangan Pak wong dereng resmi kok moro tangan.
0: Lah aku iki bojomu ta nek dorong resmi.
1: Mboten maksude kula kene tak tengene stasiun. Kula niki lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa.
0: Lah teng stasiun niku lek enten bolongan persegi cilik niki ya.
1: Nggih.
0: Lah tangan sampean sambel baken belung.
1: Nggih.
0: Kene ngriku sampean kene oleh.
1: Tadi kula niki enten bolongan.
0: Lah
1: kula gogoni.
0: Wah, digogoni padane golek iwak ae.
1: Lah kene bolongan cilik niku wae digogoni terus.
0: Pun digogoni.
1: Lah
0: sampean rogo.
1: Lah nek mun dirogo terus digoleki ngoten nggih. Nek enten grenjel-grenjel.
0: Sampean cukup niku.
1: Lah niku napa, Pak?
0: Beton niku, Dik.
1: Malah sami beton.
0: Sampean pun gucok, men guyon. Sampai kepelicuk kabeh.
1: Mboten kula niki rencanane lunga adoh.
0: Lah sing niku wau sing grenjer-grenjer niku wau.
1: Nggih.
0: Niku karcis.
1: Oh,
0: lah dhuwit sampean keaken ngoten lho.
1: Napa niku famili kula adek kok kaya dhuwit.
0: Lah napa sampean niki jek pernah ponakan ngoten ta?
1: Lah sing kok kaya dhuwit niku lho sinten?
0: Kondektur goblok.
1: Oh sing enten sing dodol karcis tengene loket niku.
0: Lah niku kondektur. Dodol karcis.
1: Nggih.
0: Padane
1: nggih, sak niki ngeten
0: nggih, Pak. Ngay.
1: Pak kondektur nggih.
0: Lho, kok aku Pak kondektur ya?
1: Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku.
0: Lah,
1: terus kula munggah tengene sepur.
0: Munggah.
1: Nek sing wong iki klambi kuning, celana kuning niku napa, Pak?
0: Niku ta?
1: Nggih.
0: Niku polisi niku, Dik.
1: Polisi kereta api.
0: Nggih.
1: Oh, nggih. Lah nek enten sing niku klambi abu-abu, terus nganggo topi
0: niku.
1: Sing nggawa cadut niku.
0: Ini kondektur.
1: Nah cadut ini kan gini apa?
0: Kayak nyadut lambemu.
1: Ini takut ini ngesuan.
0: Cadut itu ya kan gue njepit karcis itu.
1: Oh njepit karcis.
0: Nggak.
1: Ingatkan pak, ini takut ini gak usah enak.
0: Njepit karcis dek.
1: Nah ini ku beda, ini kendaraan ini kalau macam-macam sih pak.
0: Macam-macam.
1: Ini kereta sepur ini ku. Nek turu sak mono dawane nggih.
0: Nek turu
1: nggih.
0: Niku dereng ndodok Dik niku Dik.
1: Lah nek sepur ndodok niku ya.
0: Ah takon kok neko-neko.
1: Lah menen neko-neko napa kula niki takon.
0: Ba turu banjengat. Aja ditakonno
1: sing jengking. Sepur niku lho kok
0: ana sepur jengking barang.
1: Lah sampean sepur kok ndodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Langke nek pun sepur niku berangkat lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih.
0: Lho, lah terus sampean kesah kebon binatang.
1: Lah nek pun duke kebon binatang,
0: sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik.
1: Kalih napa niku?
0: Makoah niku.
1: Ngenyek sampean niku.
0: Bateng kebon binatang niku sampean mboten muleh bang nginep, mboten urusan kula niku, Dik.
1: Bae ngenten-enten bolongan cilik digogoni malih.
0: Oh, mboten.
1: Mboten.
0: Mboten.
1: Niku omahe macan. Bisa macan.
0: Lho lah, lho ambek Mariam lah apa nak ini?
1: Ut lo tau. Lo panggil kan?
0: Kalau kenal lo.
2: Lo yo, pak aku kita malak ngerungok no. Kau ni kulek ngekek keterangan wong sing bener dah. Iku mang dudol karcis dari kondektur kau ni malah bingung sing kau
0: kau. Kau ni nercelai lo, kau mesti sen aku ngitung di tendek no. Ngitung di tendek no turung.
2: Lo, iku Marion.
1: Wah Marion. Sinten Dik? Wis gak ono.
2: Mariam.
1: Mariam wis suwe hubungan karo to.
2: Mosok gak krungu.
1: Mariam.
2: Lho, mu marek iki masih ngene.
1: Umum
2: masih wedok nek tau ngrubuhno kebo bareng ri.
1: Iya, ndelok balungane sampeyan gedene. Ngrubuhno kebo omong ame lho. Enggak maksudnya ku tahu aku ke kulaan sapi lho piye.
2: Lho belantik ta?
1: Belantik kok ngrubuhno.
2: Wedok-wedok kok belantik, Dik?
1: Lho sing dadi masuk belantike.
2: Lah napa nih?
1: Lah pecutane ngono.
2: Lho pinter mejet dari lho gitu. Sembarang dilakoni iki belantik yo. Oh. Yo dagang sayur yo.
1: Iya.
2: Dagang besi tua yo gawe gedhek.
1: Macam-macam
2: gedhek.
1: Apa sampean kepengin tak gedhek iki?
2: Kadang-kadang niku nggih nampa pesenan nyitak botol barang Dik nggih.
1: Lah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Oh. Dimakan itu enak ngoten karep kula. Pokoke gak pek dinek barange pinek.
2: Wah ngomongnya bisa kenal lo. Apa pek pinek barangnya pinek lo. Lo nomai kerung kabar nomai jangin.
1: Omai kan?
2: Lo
1: gak kerung
2: didol.
1: Lah kenapa Dik kok omai didol Dik? Nggak kan kena roki tolong.
2: Hah? Wong wedok senengane torok. Disusun mana? Lah biar kok susun piro telu ya?
1: Telu.
2: Saya ini pitu.
1: Pitu. Waduh
2: kok dukur. Omai lo pegerembong omai.
1: Di beton.
2: Temen di beton saya kisah luru nongkoi, bukan nongkoi ya.
1: Hello, Wong Iki biar ni aku turunan di Wong Di, besok beri gede ni.
2: Lu cerita nata, omong no cek rusak.
1: Aku ingin nih mas, ya.
2: Sama ini asli nih tiang Jawa ya. Asli nih tiang Jawa.
1: Lu orang ngerti apa? Jerman.
2: Oh, Jerman luar negeri.
1: Lu nopo.
2: Lah Jerman?
1: Jadi kauman nih lu. Jerman
2: lah la asli ni Pakistan aja ni. Delok wong-wongane papakane Pakistan.
1: Oh, Pakistan luar.
2: Pakistan gunung.
1: Ya, lah sida kumpul ta.
2: Pakistan.
1: Pakistan.
2: Lah aku beran londo iku. Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaane.
1: Bawaan wedok ngono lho, nek anjene dipercaya.
2: Di enten arek-arek jare ngumpul arek-arek tak digoleki omongan wis sapari.
1: Loh iya ya.
2: Ya
1: wis ngumpul nang kono.
2: Wis ngumpul. Lah sida kumpul tangga saiki.
1: Sida kumpul jare
2: sida kumpul saiki tangga.
1: Sida dikumpul arek-arek
2: ngono. Dikumpul nang tangga.
1: Ngono kok sida kumpul. Lah dikumpulno monggone sida ndi? Arene wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan.
2: Ono jare gawe hiburan.
1: Ana hiburan awak dhewe jange.
2: Lah hiburan opo?
1: Wis macem-macem ya hiburan tarian ya.
2: Tari utang barang.
1: Tari utang. Kok ya tari utang iki lho. Anu ya judo.
2: Judo.
1: Karate, karambol wis macem-macem.
2: Jane nggae kesinan Jawa
1: jane.
2: Oh. Tapi sing penting latihane ya iki. Kapari kan ana ono ja. Anu.
1: Hello. Kon kok nyelukmu selip sih. Kok celuk cak ya.
2: Nah, teko mburi koyo badrun. Iki lho.
1: Apa ni?
2: Sinom ya apa jane aku ngenano.
1: Sinom macam-macam kanggo nenek arek cilik aja ake-ake. Nek kakean ku wacute nemen lho.
2: Percaya, percaya, Mariam percaya. Sebab itu lah biasa dodol jamu gendong kan itu. Iku lho sinom pari apa? Pari apa?
1: Pari limo, pebi limo.
2: Pari joto, pari joto.
1: Ah, pari joto ya pebi barang awakmu.
2: Sing ini kalau sing lamun benjang yen pak las.
1: Pak las lu kan. Pak Palastro kok Pak Astro.
2: Genai apa sih genai gue sih?
1: Sing
2: lenang, sing lenang.
1: Lamon benjang yen Pak Astro.
2: Oh iya.
1: Mari menang yo keliru.
2: Ngene lho.
1: Ya, Bang.
2: Lamon benjang yen Palestina.
1: Sering ngontok darna
2: iki. Lha apa sing Palestina iki?
1: Sinom dicampur darna.
2: Lah padha karo iki sih. Sopo manis koyo siran.
1: Nah, siran nak siran jaranan iki. Kene lho lho.
2: Sapa manis koyo sitrun.
1: Manis-manisan tok ae.
2: Ya apa jane si apa iku?
1: Ya si sapa ae. Kok sapa sing sinjal nah. Lah ya. sinjal gak disiwen.
2: Ora tenan si jaket sik. Saiki genan wae, soal awak dhewe yo duwe bakat.
1: Iya.
2: Tapi di bakat banyak nih, cuma bakat sing asli induk mandala saiki.
1: Bakat
2: itu kan lu balung bendo dah.
1: Ngomong ngamu.
2: Anu sinem yo
1: bakat.
2: Iya, sinem. Wow, ora.
1: Padha karo bahasa Indonesia kok apa sing mulyane katut tarik Sedarjo situ.
2: Iya. Sokot.
1: Namun. Namun di situ. Mesti ana namune
2: bahasa. Oh, sing jarare umum namun sumo welo. Sumo telo.
1: Sumo mbelo.
2: Sumo lewo, sumo lewo. Ya apa sih sinem jane sing?
1: Ya rungokno ya.
2: Sing bener, sing bener.
1: Sen, iku kono sing gak aneh kok ya. Tapi ting ning
2: ning ning ning ning
1: ning ning
2: ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning
1: ning ning ning ning ning ning ning ning ning
0: ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning
1: ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning Soniki dutaning nata.
2: Begitu lecer ini.

0: Ya orang kampung Malang lan.
1: Iya kancane atik bareng.
2: Enggak, aku biyen nak ngene latihane. Sekolah aku lak sing kampung Malang kono.
1: Iya, terus
2: bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak
1: sih. Lah, lak kenal Pak Armin bareng.
3: Pak Armin.
1: Eh, yo, loh, bisa tak dadi mulai ya?
3: Iya.
1: Are iki tak himbune dhewe lah.
3: Kone lanang suara enak dedek kone mesti ngono kok apa.
2: Sapari kuwi gak pandeng bulu.
1: Kowe ngono tak dedek.
2: Wong bakal ndelok brutu apa.
1: Yo, brutuku brutu gandeng iku apa. Rasamu doro ah.
0: Aku ngerti.
2: Buangeten kok
0: ya. Wis tak kira sir wonge, paling sir omae wis.
1: Kau mau pengomai cakai kari lulu gendil
2: ngomong wis payu kok omongan
1: kayak gue katut barimin nih
2: si iler ini lori soal barimin lu ya sing dimaksud kartola lagi lang ini ta gue nek kabe kuis pada ngumpul yeah. Nek panjang kuis paham karo gending-gending kebudayaan Jawa oh. Asli lenguk dikembang no.
0: Oh, iya. Nari ae, nari awakmu kon njaluk kembang apa? Kembang amben, ya.
1: Oh, gak enak loh.
0: Kembang-kembangan sembarang iso iki.
1: Sing enak iku kembang turi di bumbu pecel ya.
2: Seneng nang pangananmu tok ae.
0: Oh, gendinge sinom iso.
1: Oh, iya iya.
0: Kinanti.
2: Kinanti.
0: Pangkur.
2: Pangkur.
0: Ayak Samira.
1: Iya iya.
0: Ora iya.
2: Ladrang.
0: Temenan.
1: Ladrang
0: sekolahnya nang Jawa Tengah ladrang lodrong loncong
1: loh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki berdekatan sampai mulut ta iki suarane iki temu kurang enak kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono
2: awakmu wis tau dikaploki Jepang ya. Ya masa wong wedok nek telaline ya.
0: Tapi tahu tanggapan dadi ribut buyaran wuh, wong ngetut kaya apa? Buyar wong ngetut nori. Waduh ya apa lang katutan cingkir.
1: Biasa iku, nek kerajinan lu biasa deh iku.
2: Padahal aku gak sengaja.
1: Waduh.
2: Kaya cingkir karo toples tak lebokno.
1: Iki elmune lak kanca sithik ditiru.
3: Ya
1: kaseman. Oh, iso mesti tintiman gawa tas kuwet.
2: Soal teme ulang ini. Dadi ngene lho nek panjenengane
3: sabari mang yo
2: sing
3: wakno temenan
2: sing serius sapa lho. Dadi iki ku latihane nang nggonmu apa nang nggone omahe Sapari apa nyewa stadion. Lho sing penting iki dimanfaatno rekaman apa iku? Latihan iku nek wis sapi kan iso direkam lak ngono.
1: Rek pandangane stadion iku gedhen rek.
3: Iya,
1: sing ngerti kalau Kartolo Mariam Sapari latihan.
3: Sing karo
1: sakno. Juru kuncine kono, Pak.

0: Ya enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe nanti kan dibentuk pengurus.
1: Oh, nek pengurus e bareng.
2: Ngurusi wong telu tok iki ta.
0: Iya. Pengurus kabeh anggota sapa gak ono. Nina ning ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa
2: rumong
0: ladeni wong sak menoh kae.
1: Iya iya iya.
3: Wong ladeni tukang batu barang.
1: Lah sewule ya.
2: Iya.
1: Iki Maryam ki rambuté brentik asli ta rambut iki brentik kakek dicekel.
3: Lho. Engko kan diabot tapi napa.
0: Kriting ngawur.
3: Salon ri, rumah sakmu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono.
1: Iya.
3: Didelen lu rambut gak gelem gelem. Ora tau iki lek ono bengkel mesti menggo.
1: Lho deh.
3: Golek gemuk.
0: Ngawur ae.
1: Ya, kami iki kami iki mbak kami tandang. Iku brinte gak merata ta. Brinte iku mburi to.
0: Iku mbo ya apa iki? Ya wis soal brinte ku gak apa. Soal latihan gampang, ku aku sing siap-siap pokoke engko persiapan makanan tak hidangno sing sing anu, sing enak-enak lah. Pokoke aja diantar bungkusan terus ta. Bungkusan iwak ya gak seragam.
3: Tapi ya bapaknya ada omah itu gak khawatir gak lepas teko iku bang.
1: Oh iya iya
3: bandeng cuma ya wis kuru
1: ya aja lali anu anu yam
0: apa
1: wis pesen gua ya kamu kena-kena aku
0: apa seneng sama apa
1: iku BH-mu coplon.
0: Wah urai kondisi kok jaluk sih ganggal ini kanggo pertahanan ada. Ya kan disitu lagi kok coplo lak moroto. Seneng aku nek ngelembre.
3: Tapi masih ini teko mburi delok.
1: Iya iya.
3: Lho lek teko ngarep
1: panjene teko ngarep
3: ngono gak
1: tapi menarik lho.
3: Kon lho wetone slender kali bobor.
1: Tapi lek teko mburi delok gak koyo slender.
3: Kaya apa?
1: Kebusongken.
3: Wis mulya dinten arek-arek
0: lho. Ya wis kok liwat kok kono aku.
3: Lho, liwat ya rono aku kok liwat ya ngubungi kancaku situ kari situ aku.
0: Kok kari situ?
3: Heeh. Mm-hmm.
0: Ya wis tak berangkat aku ya.
1: Iya, iya, sing ati. Iya, kok sing ati-ati.
0: Lho enggak ngono omonganmu mangko lho.
3: Berangkat ta?
0: Iya, tak.
3: Kare Jawa Julia.
0: Iya, bener.
2: Kok gue cari latihan kono kok.
0: Kamu mesti ngono ya nek renang-renang.
3: Yo pegel. Yo brek lon sampe nyeret tim lakune.
1: Wes wong gak tau susah. Kan iku uripe seneng terus.
3: Seneng
1: ana awake lemu.
3: Lah yo apa ben wong mangan gantek mesti didedepi. Ya mesti ae iku. Kepethuk kanca mampir-mampir ana wedang gantek yo gak sampe ngorai wis rijik
1: dhewe.
3: Iya. Panjenengan wong kudu ngono. Wis saiki aku tak nami Maryam.
1: Ngono ta?
3: Iya.
1: Ya aku tak tututi kok.
3: Temen ah?
1: Iya iya.
3: Wis tak tinggal.
1: Iya.

0: ini. Waktu durung dadi bojo, tak belani gak karu-karuan. Bareng saiki wis dadi bojo bendina geger. Turu sak turu aku gitu singkuri ae. Biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan. Saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku. Enggo sang gak neputune wae aku iki. Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno yo dicokot lamuk yo diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bojo tanggale mungsuh iki. Wingi yo ngono nyugi kopi yo ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Katik ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. Sangat nebalungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis. Kak. Napa?
1: Walah tak golek nduk mburi gak ono ngene kene.
0: Ono ngarep ngene.
1: Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh.
0: Apa?
1: Lah lha apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medongkrong ngene tengah latar.
0: Lho kan gak ero ta?
1: Napa?
0: Lho wong aku dadi kemiji bedet ngene.
1: Kok iso lho
0: aku. Kok tak gores kon, Nduk.
1: Berlagak. Rambutnya disemir.
0: Lho ya apa? Kaya. Kemajuan.
1: Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok.
0: Soalnya meni aku lak kumpulan.
1: Kumpulan apa?
0: Ambek pedus kibas iki.
1: Nyemer iku mbok sing rata, delok ta?
0: Iringan
1: kiwa tengen ireng, sing tengah putih, iya sing ro.
0: Iya.
1: Semire gak rata, bareng kok doan kok blek kok.
0: Lho ngene ro nek kaya ngene ya mbok benak napa. Wingi ku nek semire entek, nek gak diduwe iku cak njaluk duwe gitu ku semir. Mesti tak kei. Lapo, cet puting di omplung ngelet-elet ngoy.
1: Jare njaluk putih.
0: Aku anak di tengah pasar, nyimpang anak CPM liwat dari ini. Aduh.
1: Padahal jalannya di tamen itu usah ini.
0: Gak, panjangnya kau njalek. Njalek sumberi pekoro terang-terangan naik.
1: Mamu lo tadi, bawa ngejok lata. Lapo, gak rambut tabang barang itu.
0: Niru itu lho, matrais itu.
1: Kok iso itu lho. Gua ndelok-ndelok rambut abang gak diuntu ae kan rambut abang barang.
0: Lah waran arek-arek nek ngerani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang rek iki ya.
1: Rambut abang untune abang.
0: Enak tak pletur kok. Aduh.
1: Jang ngono ta. Lah apa sih kok brayae sawangane?
0: Lih. Aku lak jange melek kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso yo. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kau nak geting aja geting pakaiannya, Rek.
1: Lah apa sih?
0: Kemejan barang saya kau nyonyoi rokok. Ya apa?
1: Nyonyoi gue sopo. Barang triko kok bong.
0: Lah ya alok-alok. Pengasan aku bawa wingi tak gawe. Belon panuku ketok kabel.
1: Cari jaluk gaya. Kok meneng-meneng celono di suwei. Pateng seluir.
0: Ya apa kaya arek nom-nom iku.
1: Ditembel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku?
0: Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya.
1: Lah apa iku?
0: Wong anges ngono.
1: Mbok model iku sing bener ta rek, rek.
0: Sepatu Mas dah wis tak gendeng delok kan.
1: Apa ah sepatune?
0: Wong ero nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwek njaluko. Lah apa godhong kates kon kaya anges iki?
1: Rewel.
0: Gak rewel.
1: Semir ireng jaluk putih. Wis tak kan tak putih ngono lho. Apa iku semir ta?
0: Apa?
1: Lapo tak kapur kok.
0: Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan niku.
1: Lah ya jatuh latole ta. Lapo sih kok ingak-ingak nang jaba ae.
0: Ya.
1: Sawangane.
0: Lah iku prauto ndelok aku ya.
1: Ngono iku. Prauto jenenge lapo?
0: Lah ngusung watu. Aku lak butuhno material aku.
1: Nyambut gawe kapan?
0: Lho ya apa kan batas iki lak aku kirim batu merah iki pirang 1000.
1: 1000.
0: Mbok takono kang kasdi. Waliyu, wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak kandhani, sedina rong dina iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo kon kudu tenang ae. Tenang ae.
1: Kok tenang. Iso iku lho gak kei blonjo kon tenang lho kon mangan apa?
0: Yalah wong pekara mangan kon iki. Ya apa sih? Mosok kan iki gak duwe tangga. Ini anak tangga mangan delokan aja
1: terus?
0: Ya apa? Segini wajahnya ngeblak kon liwat tolak wis mambu keluke ya.
1: Ngono iki ya apa wong lanang ya apa meniku?
0: Aku kate metu.
1: Nandi?
0: Ya biasa ae.
1: Cronone durung astrika.
0: Ya apa?
1: Ya gaen lungset kabeh iku.
0: Mosok gak ono botol arek.
1: Kok iso gak golek botol kaya apa sih?
0: Kayak banyu anget tadi glinding-glinding nang. Kan iku.
1: Sawangane saiki nek lunga brai. Kanti kacamata.
0: Minyak rambutku sendek.
1: Eh?
0: Minyak rambut.
1: Endi ana minyak rambut?
0: Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku.
1: Cek kapok. Ini yo keliru.
0: Apa?
1: Lah apa mertego dikelang.
0: Mene-mene ku nek gawe jajan nek mari kesen rek. Omonganmu kan niku.
1: Bapaknya tak pasangi, tak dekek wadahe minyak rambut cek kapok.
0: Mulane aku
1: tuh. Royo semut tangga.
0: Ayo turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa nang kuping terus owok-owok-owok. Wan niku
1: gak. Nang ndi iki? Arepe jenenge Nandi.
0: Ya metu arek-arek.
1: Melok apa?
0: Ya apa?
1: Melok.
0: Melok sepatune wong lanang kon niku.
1: Lha apa sih wong bojone kok?
0: Ya gak apa-apa, tapi ya didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok.
1: Lah iki nandi jane?
0: Nah iku urusan nyambut gawe. Iya.
1: Oleh dhuwit.
0: Lho pasti.
1: Mbo nek ngono. Lho pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno.
0: Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek njenengan kon. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel.
1: Lha
0: apa? Tarani kon emang gunggu jan lambungmu petot.
1: Saiki aku dipetot-petot, biyen poko.
0: Wadah biyen ae nek tak gonceng, tapi pancen siji rek jane. Kemanten anyar munggah nek tertek bungkuk iku. Disapa arek-arek aku jamane awek kon.
1: Apa?
0: Luar nang ndi? Mau aku menggos-menggos tak kuat-kuatno. Lancar ngono. Lancar.
1: Saiki
0: nang kali bokor bareng saiki mudhun.
1: Wis koklok sampean niku.
0: Ya mborek tambah tua iki lho. Kekuatanku ki wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang.
1: Mangkane ta.
0: Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang lek aku iki.
1: Ketok apa?
0: Ketok dhuwit puluhan.
1: Sampeyan ku aneh-aneh. Mangkane aja sok ngoyor bengi. Ya nek perlu ngunae lho, awak tambah tua iku tambah gak karu-karuan.
0: Engko nek tak bek ana tak tinggal engko ana dayah waran emas tak sik tindak.
1: Mas apa?
0: Ya Mas Pawiro iki lho menamu. Ya aku rek.
1: Walah jatik ngono ta.
0: Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi? Lah niku mbambung misore tertek ngene. Omonganmu.
1: Sampeyan niku kok
0: tak tinggal ya.
1: Wis
0: ya?
1: Iya. Kok gak enak atiku. Mandi lah ono jare ono hubungan-hubungan apa? Kok pakaiane apik. Tenake tak tutno ae teko doan.

0: situk ya apa karo bibine kok jare sanggup melok. Lah lek iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku kurenge koyo ngono. Ngomong liri-liri titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan karo wedok. Nah ya kok temburuane nemen sing temburuane ku apane wong sing lanange koyo Petruk ngono. Karo nek ganteng koyo aku. Enake dinteni ambek ngapal-ngapalno.
1: Ampean kaya sapa kon? Loh, kae narik dadakno wis
2: oleh muga ruisin kon kebajet panjenengan.
1: Lah apa?
2: Ya apa oleh gak ruisin. Sampak yegas dodol pecel lho. Tolo nek nganggur yen mriki napa dik war. Kula kangen ngansu. Oleh muga kebajet kon masih wong gak duwe penggawean iku mbok ya jaga gengsi lah. Kon iki kok keleler-keleleran lauk-lauk di tengah jalan. Iki rumah sama embongmu tah ya apa?
0: Eh kon iku mandor embong tah. Iya, pamanku tah.
2: Lho ngene iku tak belani lho kon lho.
0: Ya apa
2: iki? Ijah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten.
0: Cek kapok.
2: Tolon iku anake wong jogo.
0: Hmm.
2: Anake wong sugih lho, mosok dik
0: warung. Karo
2: sugih utang yuk ngono.
0: Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya.
2: Kok ngono?
0: Ngawur.
2: Ngancam pati ku ya.
1: Aku mah ngati ngapalno. Ampian kaya wong jolo.
0: Ngung karepku mah ngono.
2: Wis aku bendino ngapalno.
0: Ya wis,
2: bojoku turu tak lirik bareng wis turu.

0: ini. Waktu turun dadi bojo tak belani gak karu-karuan. Bareng saiki wis dadi bojo bendina geger. Turu sak turu aku ki disingkuri ae. Biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan. Saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku. Nggih sang sangat neputune wae aku iki. Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno yo dicokot lamuk yo diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bodho tanangale mungsuh iki. Wingi yo ngono nyugi kopi yo ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Kadek ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. Sangat ana balungan bae aku iki. Ya, pengono seneni alise tepung. Wis.
1: Tak.
0: Napa?
1: Walah tak golek nduk mburi gak ono ngene kene.
0: Ono ngarep ngene.
1: Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh.
0: Apa?
1: Lah lha apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medongkrong ngene tengah lalat.
0: Lho kan gak ero ta?
1: Napa?
0: Lho wong aku dadi kemiki bedet ngene.
1: Iso lho aku.
0: Kok tak gores kon, Nduk.
1: Berlagak. Rambute disemir.
0: Lho ya apa? Kaya kemajuan.
1: Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok?
0: Soale meneh aku lak kumpulan.
1: Kumpulan apa?
0: Ambek wedhus kibas iki yo.
1: Nyemir iku mbok sing rata, delok ta?
0: Kiringan
1: kiwa tengen ireng. Sing tengah putih, iya sing ro.
0: Iya.
1: Semire gak rata, bareng kok doan kok blekok.
0: Lho ngene ron kaya ngene ya mbok benak napa. Wingi ku nek semir entek, nek gak diduwe iku cak njaluk duwe gitu ku semir. Mesti tak kei. Lha apa cet putih ya omplung kon lelet-lelet ngono.
1: Jare njaluk putih.
0: Aku ana di tengah pasar nyimpang ana CPM liwat karo iki. Aduh.
1: Padahal jarane nek sampean iku saiki.
0: Gak panjenengan kon ndelek sumbere perkara terang-terangan ae.
1: Lah ta di wong ojo lata. Lha apa gawe rambut tabang barang iku?
0: Niru iku lho, matrais iki.
1: Kok iso iku lho? Gua ndelok-ndelok rambut tabang gak diuntu ae kan rambut tabang barang.
0: Lah waran arek-arek nek ngerani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang rek iki ya.
1: Rambut abang untune abang.
0: Enak tak pletur kok. Aduh. Yo
1: ngono ta. Lah apa sih kok brai ae sawangane?
0: Lih. Aku lak jange melek kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso yo. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gething aja gething pakeane rek.
1: Lah apa sih?
0: Kemejan barang saiki kon nyonyoki rokok. Yo apa?
1: Nyonyoki iku sapa? Iku triko kobong.
0: Lah ya alok-alok. Pungasane aku buwuh wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh.
1: Jare njaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir.
0: Ya apa kaya arek nom-nom iku.
1: Ditembel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku?
0: Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya.
1: Lah apa iku?
0: Wong anges ngono.
1: Mbok model iku sing bener ta rek, rek.
0: Sepatu madah wis tak jengkel ndelok kon.
1: Apa?
0: Wong ero nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwe njaluko. Lah apa godhong kates kon kaya anges iki.
1: Rewel.
0: Gak rewel.
1: Disemir ireng njaluk putih. Wis tak kan tak kaya putih ngono lho. Apa iku semir ta?
0: Apa?
1: Lah apa tak kapur kok.
0: Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan iku.
1: Lah ya jatuh latole ta. Napa sih kok ingak-ingak nang jaba ae?
0: Ya.
1: Sawangane.
0: Lah iku prauto ndelok aku ya.
1: Ngono iku. Prauto jange lapo?
0: Lah ngusung watu iki. Aku lak butuh no material aku.
1: Nyambut gawe kecapan.
0: Lho ya apa kan. Lah tas iki lak aku kirim batu merah iki pirang 1000.
1: 1000.
0: Mbok takono kang tas iki. Wani wong aku gak ngerti rek urusan material iki. Kon tak kandhani, sedina rong dina iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo, kon kudu tenang ae. Tenang ae.
1: Kok iso iku lho gak ngekeki blonjo kon tenang lho, kon mangan apa?
0: Yalah wong perkara mangan kon niku ya apa sih? Mosok kon iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae.
1: Terus?
0: Ya apa? Segone wayahe ngeblak. kon liwat tolak wis mambu keluke ya.
1: Ngono iku ya apa wong lanang ya apa meniku?
0: Aku kate metu.
1: Nandi?
0: Ya biasa ae.
1: Cronone durung astrika.
0: Ya apa?
1: Ya gawe lungset kabeh iku.
0: Mosok kan botol arek.
1: Kok iso gak golek botol kaya apa sih?
0: Kayak banyu anget ya diglinding-glinding nang. Kan yo.
1: Sawangane lek iki nek lunga berai. Kan kacamata.
0: Minyak rambutku sentek.
1: Eh?
0: Minyak rambut.
1: Endi ana minyak rambut?
0: Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku.
1: Cek kapok. Ini yo keliru.
0: Apa?
1: Lah apa mertego dikelang.
0: Mene-mene ku nek gawe jajan nek maring kesen rek. Omonganmu kan niku.
1: Bapaknya tak pasangi, tak dek wadahe minyak rambut cek kapok.
0: Mulane aku
1: tuh. Royo semut tangga.
0: Ayo turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa nang kuping terus owok-owok-owok. Wan niku
1: tak. Nang ndi iki? Apa jenenge Nandi?
0: Ya metu arek-arek.
1: Melok apa?
0: Ya apa?
1: Melok.
0: Melok sepatune wong lanang kon niku.
1: Lha apa sih wong bojone kok?
0: Ya gak apa-apa, tapi ya, didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok.
1: Lah iki nandi jange?
0: Lah iku urusan nyambut gawe. Iya.
1: Oleh dhuwit.
0: Lho pasti.
1: Mbo nek ngono. Lho pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno.
0: Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek ngene kon. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel.
1: Lha
0: apa? Tarani kon emang guyu jan lambungmu petot.
1: Saiki aku dipetot-petot, biyen poko.
0: Wadah biyen ae nek tak gonceng, tapi bonceng siji rek ngene. Kemanten anyar munggah nek tertek bongkok iku. Disapa arek-arek aku jamane awek kon.
1: Apa?
0: Luar nang ndi? Mau aku menggos-menggos tak kuat-kuatno. Lancar ngono. Lancar.
1: Saiki
0: nang kali bokor bareng saiki ngudul.
1: Wis koklok sampe niku.
0: Ya mborek tambah tua iki lho. Kekuatanku ki wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang.
1: Mangkane ta.
0: Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang nek aku iki.
1: Ketok apa?
0: Ketok dhuwit puluhan.
1: Sampeyan ku aneh-aneh. Makane aja sok ngluyur bengi. Ya nek perlu ngono ae lho, apa tambah tua iku tambah gak karu-karuan.
0: Engko nek tak bek ana tak tinggal engko ana dayah waran emas lah sik tindak.
1: Mas apa?
0: Iya Mas, Mas Pawiro iki lho mengamu. Ya aku rek.
1: Walah jatik ngono ta.
0: Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi lah niku mbambung misore tertek ngene. Omonganmu.
1: Sampe niku kok
0: tak tinggal ya.
1: Wis ya? Iya. Kok gak enak atiku. Nandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa? Kok pakaiane apik. Tenake tak tutno ae teko doan.

0: Itu iya apa karo bibi ini kok jadi sanggup melok. Nah lagi kita susul nang omahe wong sing wedok iku kurangnya kayak ngono. Ngomong liri-liri didik jadi aku ini jomblangi sing ono pekasan itu karo wedok. Nah ya kok temburuannya nemen sing temburuannya aku apaan ya wong sing lanangnya kayak Petruk ngono. Karo anak yang ganteng kayak aku. Enaknya dintaini ambik ngapal-ngapal no. Ampian kok ya sapa kon.
1: Loh, kait narik dadakno wis oleh muga ruisin kon kebajet panjen kon.
0: Lah apa?
1: Ya apa oleh gak ruisin. Sampak yujas dodol pecel ya. Tolo nek nganggur yen mriki napa Dik War? Kula kangen ngansu. Oleh muga kebajet kon masih wong gak duwe penggawean iki mbok ya jaga gengsi lah. Kon iki kok keleler-keleleran lauk-lauk di tengah dalan. Iki rumah samu embongmu tah ya apa?
0: Eh kon iku mandor embong tah. Iya, pamanku tah.
1: Lho ngene iku tak belani lho kon lho.
0: Ya apa
1: iki? Ijah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten.
0: Cek kapok.
1: Tolon iki anake wong jogo. Anake wong sugih lho, mosok dik warung.
0: Halo,
1: sugih utang yuk ngono.
0: Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya.
1: Kok ngono?
0: Ngawur.
1: Yo ngancam pati iku ya.
0: Aku mangkat ngapalno. Ampian kaya wong jolong. Ngung karepku mang ngono.
1: Wis aku bendino ngapalno.
0: Iya, wis.
1: Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng.
0: Iya, Bu. Ampian ngono.
1: Gak ngono. Iya. Mugeng tepi. Lensa mira.
0: Untuk ini samudra.
1: Iya, karepku yang ngono.
0: Gano elek wong apalna iku. Cuma ya karena to suarane.
1: Iya.
0: Nek suara kaya awake dhewe ya kudu diapiki, jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Suara gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri tandane.
1: Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mat, wak apa? Mangan wajan iku mati lho.
0: Lah iya gak oleh.
1: Iki lho sing ora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngene ya ditokno. Kok ngombe pirtus iki lho.
0: Iku enak ya?
1: Enak.
0: Iya, marno njupuk korek.
1: Marang ngono,
0: sumeteng anu kumpon. Aduh. Masamu iki belajar ngenakne swara ta lampu strongking
1: iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh iki?
0: Dinteni pisan. Mbok posi kono. Omae genuk iku.
1: Sapa?
0: Gemuk Kediri yo.
1: Lo. Iku melok yo.
0: Iku bos iki lho yo apa iku? Iku tas ditambelno iku mari bocor kok bos iki.
1: Isin-isine lho.
0: Isin-isine apa?
1: Ket lho nek potongane lemu bodine oleh.
0: Lho.
1: Aku terang-terang gak buka rahasia nih kanca. Rambutnya mari diketok didol iku lho.
0: Ngawur kemajuan nek dikriting.
1: Oh iya.
0: Lek bos iku kuat. Omahe susun piro telu. Lah lek pancene binara arek gak sampai setahun entek iku sak tanah tanah. Opane? Kadek mbarek wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, mlepek. Ya apa?
1: Nek ngono aku kok setengah ngalem ngono.
0: Yo, ngalem mo yo.
1: Iya.
0: Yo, ngalem mo.
1: Cek
0: ditukang.
1: Jarine kon niku blok. Blobo.
0: Lha ndelok ngalame lek swara peno enak ya. Lek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak.
1: Iya.
0: Ku seneng drama bareng iku.
1: Lho mosok?
0: Lho ya apa tas iki nontok bioskop iki. Lho ngono.
1: Apa?
0: Nang India. Nang India.
1: Kebajet lho kan iku lho.
0: Bajet apa?
1: Kok iso lha apa di Indonesia iso nang India iki?
0: Lho ya apa rene?
1: Iya.
0: Ngetutno papine.
1: Papi sapa?
0: Lho, papi Lion. Lho, sing lanang Indonesia lan nduk kono.
1: Kono kono.
0: Nduk kono kecelakaan mati, sing wedok mulih rene, terus gawe omah iki. Obyek iki lek bengi ngono.
1: Lho,
0: Joko bengi bareng.
1: Iya iki.
0: Ya Mariam iki Joko bengi. Dur pakai nasib iku masih ngono.
1: Engko mari pakai nasib ngono setengah papat sik repet-repet iki.
0: Iya.
1: Ndalek omplung wis. Nang buahan sampah itu.
0: Mumpung bojomu gak ana.
1: Iya,
0: nang budal. Kayak kira runggone
1: temen.
0: Kono kok ngenteni ya.
1: Lah numpak becake.
0: Mlaku ae lho nang terabas kene lho.
1: Ya wis, ayo.

0: ya apa arek jare ngejak. Lah ya wis banyak latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa?
1: Menara Mas Rene ta?
0: Lho. Sing mbene lho sapa?
1: Arekku kesasar. Yo ning.
0: Heh.
1: Wis. Kita lah wis suwe lek teko.
0: Si lho emang golek awakmu emang.
1: Lho to lek wis teko ta dur.
0: Wis tapi golek awakmu.
1: Lho iki emang golek lho ya. Pasak liwat mburi.
0: Arek kucing-kucingan.
1: Ngerti. Lihat mburi.
0: Ngerti omae rondo rek ge mainan.
1: Tapi rondo-rondo teles kenes sih.
0: Teles apa? Iya winginane tiba. Teles iki gak teles blas ya.
1: Umumnya sing ini kenes. Lu temen winginane nyelatu. Nyelatu tukang parkir.
0: Iya.
1: Lu ya apa?
0: Lah ono pekarane
1: to. Lho, iki lak ono mburine montor ah. Tetep montor wae maju kok mundur. Kegiles iki.
0: Jempolan nek kegiles. Sepatu anyar kata guys, sikil kemarin ke gila sepur anu kita siap no kabeh, kita mau panganan, wisopo
1: ini disiap no? Ya kari diistirahat no, disiap no dok, ya gak istirahat pegel arah-arah ini
0: ngomong-ngomong sembarang durung dimulai, wis istirahat
1: iya apa ini? Tapi dulu jaminan ini, latihan ini bisa gila, jaminan ini
0: jaminan komplit ini mau tak tukar no beding, tapi tak dulu beding ini mau kena tekanan batin nanti, skurubur
1: iki ngene carane wong menungso iku aja kentek nakal.
0: Ya apa?
1: Ditanting agake guru mbok disuntikno.
0: Omong-omong kepeting gak disuntik.
1: Ngene lho doyanane arek iki ya. Arek saiki arek iki kan.
0: Iya.
1: Iki masih gano iwak anu iwak lele iwak bader. Pokok bader iki doyan. Masih gano bader lan anu jago. Gano jago, kodhok, celeng, ula, kelabang ya. Tadi bodong ya.
0: Terus gak ngono panganan apa?
1: Jane dadu puter jane.
0: Ojo.
1: Sama gopo aku.
0: Ojo soal perjudian ojo.
1: Soale wis dilarang pemerintah.
0: Gak usum.
1: Gak usum dadi jamane.
0: Guyon-guyon.
1: Iya lah
0: buntut barang wis ojo dibuntuti. Wis gak buntuti saiki.
1: Ya ya ya.
0: Senian,
1: senian.
0: Senian ora ngomong ndi.
1: Mangkin pun menungso. Lah tau kepethuk untu peno kok tambah kuning. Parani Pak.
0: Omonganmu masuk kuning. Kumari diwenter kok.
1: Iki tabuhan ndi sih? Gamelan ndi?
0: Nyilih teh ujo iki.
1: Lho. Ujo sapa? Ngimu tabuhan iki.
0: Enggak iki gamelan kene kok.
1: Oh iya. Oh iya. Iki kira-kira piro iki? Saiki tapi.
0: Sing ndi?
1: Ya iki lho.
0: Iki nek dolan ceran ngene. Saron dhewe iki organe.
1: Halo. Iku tadi sih. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kok.
0: Lho gak ngono lek pancene kuat
1: nih ya
0: dituku dhewe ae. Sing ndi?
1: Yo.
0: Kanggo persatuan ya.
1: Mbok kasih nek wis kasih gedhe. Kasih wis gedung.
0: Pokoke dicicil.
1: Lho enggak kasih sak biyen nek SD ya, saiki wis ana SMP kasih.
0: Saiki dhek kena loro beri-beri ya. Tak kasih anake wak garimun
1: iki. Iki sering paloke gano ya.
0: Anu minir iki. Gamelan nek mesti pelok slendro.
1: Iya,
0: iki ana minire barang.
1: Pelok. Paloke gano. No no no no no no no. Gano ya iki. Gano.
0: Gano.
1: Wis ya anu slendro-slendro ae.
0: Slendro ae wis.
1: Iya.
0: Soale

0: balsem. Tapi disebul itu gak bisa muni. Disebul bisa muni jangkrik.
1: Ya bener wangin. Ya
0: itu ini gak tabuhnya pokoknya sing nabuh gondol ini. Iso di
1: ya kok dibentuk sono ya.
0: Tangan kanggo kempul. Iya. Sing gondol kanggo gong. Nek sampaan kok kung kung kung kung kung.
1: Iya iya. Dadi bengi tanggapan iso wis
2: pujange kumat.
0: Iya.
1: Wah sing diomong apa? Sing penting iki anu lho. Iki pangkur-pangkur iso bener.
0: Iso.
2: Tapi biasane senengane blendrong iki. Lah dadi buta.
0: Iya. Buta nganggo cangkem. Sikil tak angkat sing kendang guyon karo penonton.
1: Akhire,
0: akhire aku kemune gak iso muni tanding kuwi tanding gak iso ngono wong.
1: Iya.
0: Lah dheweke ndelok penonton terus.
1: Penonton iya, gak ndelok pemaine.
0: Gak ndelok aku kiprah.
1: Iya.
0: Lah jenenge aku ketitipan cangkeme buta.
1: Buta iya.
0: Ya gak iso aku ngomong, bareng tak enclekno ngene. Eh, kendangmu lho.
2: Nek wis peno sinome kuwi iso ki nanti iso, terus celuntang iso pangkur iso ya.
0: Heeh.
2: Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya.
0: Iya.
2: Nyunat.
0: Loh. Wong iku tembangan kanggo nyunat.
2: Gak ngono. Kanggo nyunatno, nyunatno.
0: Oh, nyunatno ditanggap wong nyunat ngono.
2: Iya.
0: Tapi kuwi ya gak kena ge nyunat. Heeh.
2: Ya apa sih gendengane pangkur?
0: Ya disunat.
2: Pangkur. Nyuruh nyuruh.
0: Iya.
2: Nyuruh apa kuat nyuruh?
0: Nyuruh. Nek ndelok ae nek segone ku. Nyuruh apa nyuruh?
2: Gak nyuruh ku sing kenceng lho.
0: Ya wis pokoke sak uni-unine lho.
2: Telu-telune ndi telune?
0: Sing telu dhewe telu wis kare pari papat lho.
2: Telu.
0: Oh iya iya.
2: Angkatane ku ngono.
0: Ya kan. Saiki pangkur lomba sik piye?
2: Kang Lamet Darum.
0: Ya, cuma lah ya.
2: Iya, cuma lah.

0: kendangannya sampai ngedebek.
1: Iya.
2: Rujak.
3: Kakan rujak. Weteng seneng.
2: Rujak cengur.

0: oleh penuh ngempaknya kurang serat tadi kendangnya pulih koyok kaya-kaya wong digeret sapi.
1: Karena dia kalau ngempaknya tak kuat-kuatnya tapi ini singkono gak tegen ya.

0: Mesti itu gak tegen suarane.
1: Lah iya kan.
2: Iya iya.
1: Terserah soal gak tegen itu terserah.
3: Iya.
2: Jangan ini lho lho.
3: Sinom ini apa? Oh anu, pangkul. Sendisi mang sinom ya.
2: Suara sing larang regani, yang ini gitu golek.
3: Iki digolek, oh. Apa sih gak golek itu?
1: Oh iya.
3: Iya. Temen.
1: Ini. Sesuai aku lak main juga.
3: Main?
1: Kan gue nyindeni Persebaya karo musuh Jerman.
3: Wis, saiki peno gending-gending jelas iso ya. Sinom iso, kinandi iso, gending wetan iso. Saiki kari ngomongi, sing penting mosok ate iso nembang tok gak iso ngomong lah gak enak.
1: Oh ngono ta.
3: Saiki latihan drama ae, iya.
1: Ya wis kari latihan drama, dadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu,
2: Pak? Gelem.
3: Coba sih, coba.
2: Ya apa? Pak sih ngomongi.
3: Sir-siran apa mana?
1: Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi ndak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya sampai begini perut saya ini. Inilah artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan.
3: Dek.
1: Iya, Mas. Ya, Mas.
2: Berat.
1: Ada
2: Mas.
1: Apa maksudmu kau datang sendiri?
2: Kenapa kau menangis-nangis di tengah jalan?
1: Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini?
2: Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab.
0: Sik, sik. Lapo? Yo ngene iki tak ajare nyambut gawe iki.
4: Popolan.
0: Yo apa? Wong delok-delok seneng wong wedok, gak nglarang nek luwih ayu teko aku.
2: Lah karepmu kate
0: lapo? Lah aku lek bedindang ngene.
1: Hehe, macem-macem omong amu.
4: Yo iki sarange, yo iki sarange.
0: Yo iki ta.
2: Lurik. Lho safari rek, iki lho
4: dungu. Iya tak jare ini menjane.
2: Lho, lha apa rek? Iki wadus safari rek.
0: Ayo terusno.
1: Terusno apane?
0: Kak isin.
1: Kak isin apane awakmu?
0: Kok iso ngepek bojone wong.
1: Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe.
0: Gedene sak gunung anakan.
1: Sak gunung lah gedene. Masih sak gunung ayo manak apa do. Gunung anakan.
2: Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa?
1: Ya anak putuk.
0: Kak isin ngono.
1: Bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok.
0: Ya aku sing bojone asli.
1: Sopo bojone?
0: Ya iki bojoku.
1: Iki apa war?
2: Lho, enten wong.
0: Lho iki.
1: Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok.
4: War, cici gak ulung terus. Cepuro lan sisan.
2: Ya apa?
0: Cepuro. Karo anak karo ngene pegaten aku.
4: Ah, pegaten bojomu.
0: Pegaten, ayo.
2: Iya, nah nek kon tak pegat terus kon sirik bojoku ngono.
4: Maksudku lak ngono.
2: Oh, ngomong amu. Iki buyar dramae buyar.
1: Gak iso buyar iki kadung.
2: Kuwi
1: ana kadung menjiwai kok omonganmu.
0: Sabar tresna aku tak minggat mek karo lo.
2: Gak.
1: Lho omonganmu.
2: Sabar. Jo ah, kon niku iki mak apa lho latihan drama.
1: Iki apa lho?
2: Prasamu temen ae. Sopo kon iki panggling ta?
1: Kok iso lali lho.
2: Iki ngono ning Mariam. Karepe binare-arek gawe hiburan, latihan.
1: Latihan drama.
3: Ngono bojone gak dikandani lek latihan rene. Ditinggal lah, boleh
4: dicatu. Kau tilap pun lolol.
1: Iki latini sih.
3: Kau yang rusuh hari.
0: Iya lah, iki aku gak ngerti lah. Jadi safari iki ada apa-apa. Lah aku lah bingung tau aku dadi bojone.
1: Gabung ini dadi siji awakmu.
0: Iki lah. Aku dicampur iku lho.
3: Nek ora anggota cau-cau.
4: Lah, anak-anak aku cabut bojone menawa rene iki biyen ya.
3: Iya.
4: Dasare cemburu nek bener.
3: Iya.
4: Bapakku biyen tau ketele ya.
3: Nang sapa?
1: Mariam. Oh, usah pari iso-iso. Iya, dadi aku mung kanggo anu ya kanggo titis-titisan kok mau.
0: Dadi gak ana apa-apa ta iki?
1: Enggak.
3: Lagi sing penting
2: gak apa-apa.
3: Ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno lihat dina latihan sing tepat.
1: Iya. Ayo saiki mangan-mangan sik.
2: Ayo.

0: Mitra Suara Jemang
1: dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jemang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dipegang buku biru, buku At-Turutun Nafisah min suruhil hikam al-ata'iyah liqasti mahabbatillah. Mutiara indah dari sarah-sarah hikam ata'iyah untuk menuju mahabbah Allah. Halaman 17.

di kitab hikam tetap kulawaca badane make ganti buku niki tambahan penjelasan. Buku niki dipendetaken saking beberapa syarah hikam pendapate Syekh Zaruk, pendapate Syekh Ahmad bin Muhammad Ajibah, pendapate Ibnu Ibad, pendapate Syekh Abdullah bin Hijazi. Niki kula rangkum teng buku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala asy-syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ula, hikmah pertama, min alamatil iktimat alal amal nuksonu rojak inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Jadi Syekh Zaruk maringi penjelasan tentang arti lafadz di dalam hikmah. Makna lafadz dalam hikmah atau ma'anil alfadz, alamatu syai', petunjuk keberadaan sesuatu ketika sesuatu itu masih tersembunyi dan belum diketahui. Al-iktimad, bersandar kepada sesuatu untuk memperoleh apa yang dimaksud. Al-iktimad ala syek. Al-amal, aktivitas anggota badan atau hati secara umum. Nukson artinya berkurang, lawan kata dari bertambah. Aroja, harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Wujudu zalal artinya terjadi pelanggaran atau tidak menepati perintah Allah atau disebut kesalahan. Berbapak cobi niki enten beberapa sing kula terangaken. Alamat sesuatu iku tanda-tanda atau petunjuk keberadaan sesuatu. Barang sing dereng jelas, barang sing dereng disumerapi, iku barang iku ana apa ora. Niki enten tanda-tandane. Barang iku ana ya ana tanda-tandane. Nek barang iku ora ana ya ana tanda-tandane. Para bapak, barang niku nek ketok mata niku jelas. Tapi nek mboten ketok mata niku mboten jelas. Barang sing mboten saged dipanca indra niki mboten jelas.
lo keberadaan barang sing boten saged dipanca indera niku mesti enten tanda-tanda. Para bapak sing dibahas teng hikmah niki wong iku lho nek mengharapkan tujuan iku gandulane ning apa? Gandulane ning sapa? Nek wongku gandulane gandulan amal, cara Jawa Tengah ngeduk-ngeduk no amal, niku kapan kepleset nglakoni dosa harapane turun, harapane ilang. Kapan harapane ilang mereka nglakoni kesalahan kok turun harapane? Iki nuduna wong ngeduk-ngeduk no amal, digandulane amal. Mboten gandulan kalih fadhole Allah, mboten gandulan nggih rahmate Allah. Lho sakniki niki lho, gandulan amal iku sing gandulan apa tangan? Lha nek tangan gandulan pring ketok didelok. Nek tangan gandulan cagak kena didelok, tapi wong ati. Ati gandulan amal kura kena didelok. Sebab kang ana didelok butuh ne tanda-tanda. Tanda-tanda. Enten beberapa Pak. Iki cara lahir mawon. Tiang nyupir mobil. Mengemudi mobil ngliwati dalan pujon terus teng batu. Nggih, mulai saking kandangan terus niku dalan liku-liku. Dereng nate sumerep. Jare supir, di hadapanku iki dalane belok apa lurus? Dalane menanjak apa turun? Niki dereng nate liwat tur di hadapan mboten ketok. Para bapak coba sing nyupir-nyupir niku. Nek dalan liku-liku, wayahe tanjakan kan mboten ketok. Napa malih wayahe menurun ugi mboten ketok. Mulane untuk keselamatan pengguna jalan niki disukani rambu-rambu. Rambu-rambu ku jenenge alamat, tanda-tanda. Enten rambu-rambu nggih gambar sedan kok ngeten. Gambar sedan kok ngeten. Oh, kalau begitu di depan tuh akan ada tanjakan. Nggih, dereng ketok nggih, kurang beberapa meter nggih dereng ketinggal. Lah pemale nyupire banter, oh, Bapak. Terus wonten ngriku enten gambar sedan ngeten, menurun ngeten. Maka berarti di depan itu ada jalan menurun. Iki ngerti tadi supir ku ngerti oh nek ngono depan iki tanjakan, depan iki menurun. Mula bapak enten rambu-rambu pelang ngoten. Nggih. Kaya tulisan plus. Oh di depan ini ada perempatan jalan. Iki jenenge tanda-tanda. Untuk menunjukkan di depan itu ada apa, di depan ada apa. Iki para bapak buampil niku, buampil soalnya kena didelok motor. Para bapak, enten wong wedok kok wetenge gede, iku tandane apa? Biasanya wong iki langsing cilik lho, saiki kok wetenge gede ngono iku. Iku tandane apa? Oh iku tandane jero ana bayeke. Kan dereng ketok bayek kan dereng ketok. Ku jenenge tanda-tanda. Nah, para bapak. Ana wong kok lungguh kok teklat. Iki tandane apa ku tandane? Tandane badhe tilem. Loh
Jadi barang sing dereng jelas niki mungkin barang sing ketutupan. Kaya dene kula gambarno bayek. Kaya dene nggih dalan apa membelok, apa dalan banyak tikungan, apa ada tikungan tajam niki dereng ketok. Yang akan datang yang dihadapi oleh supir iku dereng ketok. Iki jenenge barang nggih sing ketok. Isik ketutupan tapi nek ismari kena diketok didelok mata. Enten barang sing boten jelas niku sesuatu yang akan datang. Yang akan datang niku nggih dereng jelas. Aku bakale meniku nek mulih teko pondok aku kudu diarek pinter padha diarek bodho. Nah, niku jenenge sesuatu yang akan datang. Iki barang yang tersembunyi ku gak diweruhi mbek wong. Bahkan diri sendiri juga gak tahu. Iki ku ono tanda-tanda aku besok bakal pinter, tanda-tandane ono. Aku besok bakal budu. Mulih teko pondok gak iso apa-apa. Iki nggih jenenge sesuatu yang akan datang. Saiki dereng saged ditingali. Tapi enten tanda-tanda. Lalu Bapak, semonten ugi masalah hati. Sak temene atiku iku lho, atiku mati apa atiku urip. Niki jenenge teng jero. Lalu Bapak, nek kapane kulit gampang. Kulitku iku mati apa kulitku urip. Niku tanda-tandane gampang. Nyemut rokok mawon. Nyemut rokok di Samsu. Nek wis mentor-mentor, nggih, genene tonyok nyolengenmu. Nek mbok tonyok kok jingkat panas, oh nek ngono kulitmu ku jek urip. Iki jenenge tanda-tanda. Kapane disumnyok mbek rokok kok wis gak krasa blas, oh nek ngono kulitku iki mati. Iki bapak jenenge tanda-tanda. Tapi iki gampang karek nonyok ngono ae. Tapi ini ati. Nggih. Atiku iku mati apa atiku urip? Ngene iki angel. Wong ati. Bapak, ati sing dimaksudku jeru, nggih. Jeru. Barang-barang gaib. Mboten ku ati sing dimaksud jantung. Nggih. Jantung niki rada gampang niki titenane gampang. Aku ambekan kok menggos-menggos. Menggos-menggos. Oh, nek ngono jantungku bengkak iki. Waro Bapak, nek niku gampang niku titenane gampang. Tapi jero sing dimaksud iku basirah. Basirah. Nggih. Basiraku indra, indrane atiku ku mati apa urip. Nah niki para bapak nggih, niki nggih butuhne tanda-tanda apa mati apa urip. Nah para bapak ase beratoi rasakan dari mangke dalam napa jenenge hikmah yang akan datang. Nik pengane dawuhaken termasuk tanda-tanda matine ati iku kapane ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Ketinggalan ngelakoni ibadah ora susah. Nek pinuju ngelakoni dosa ora krasa getun. Niku tandane ati mati. Nah, ati mati kok mboten ketok. Niku tersembunyi. Iki tanda-tandane mati ku ya apa, tandane ati urip iku ya apa? Para bapak, napa malih nggih. Atine wong, atine dhewe niku sulit. Nggih. Atine dhewe, atiku iku apa mati apa atiku urip. Iki tandane.
Bu bapak tandane kapane ngelakoni dosa ora krasa getut. Iki dosa napa mawon nggih. Lakoni kesalahan mboten krasa getut. Takon arek nom-nom niku, nek bar pacaran niku tambah seger apa tambah getun? Nggih. Nek kapane getun mesti tobat. Nek tambah seger berarti baleni meneh. Baleni meneh. Tambah kurang puas, kurang puas, kurang puas. Nggih. Niki tidak ada rasa getun. Para bapak kapane nglakoni kesalahan orang rasa getun, tinggal ibadah ora susah, iki tandane ati mati. Alamat, alamat. Lur bapak biyen nate kula critakno. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dene kagungan kebun kurma teng Madinah. Kebun kurmane subur. Sampai kurmane niki wohe ku sae-sae. Di samping wohe sae rasane manis. Di samping niku kebune kurma niku medal toyone. Nggih, medal sumbere toyo. Padahal tengeriko panggunan Pak, nggih. Mboten enten sumber toyo. Lah niki kebun kurmane Sayyidina Umar bin Khattab niki nggih. Medal. Kebune ku medal sumbere toyo. Saking remene para bapak nyambangi kebun kurma ku keliling-keliling, keliling-keliling. Barang kundur papakan kali jamaah buyaran salat asar. Yeah. Takon bapak-bapak ku saking pundi. Niki kan buyaran jamaah asar. Amil mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangku nek kene coba nggih kokon muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nek kula jenengan kilangan jamaah gak tahu innalillah nggih gak tahu nggih. Tapi nek nggawa piring ceblok pecah iku inna lillahi. Dadi kilangan piring iku luwih abot katimbang kilangan jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi niki pun buyaran jamaah asar. Biyen kan derengenten speaker Pak nggih. Pengeras suara derengenten. Lajeng dawuh waras derek kula sampai ketinggalan jamaah asarku sebab kebun kurma kula. Niki jenenge wong susah mergo kelangan amal ibadah. Mergo tebu kebun kurma kula. Saking senenge kula delok-delok kebun kurma sampai lali jamaah asar. Mulane sampean sakseni kebun kurma kula kula wakafno kanggo fakira masakin. Iki sing dadekno sebabe ketinggalan. Loh niku tandane susah niku enten ngono. Nek kula njenengan susah aku mau gak melu ngaji. Nggur muni susah ngono tok. Nah, jalarane ketinggalan ngaji ku apa jalarane? Jalarane ngepasi ndelok TV berita tahun baru ngono. Dadi sing gari aku tinggalan ngajiku ya mergo ndelok TV-ku saksenono derek TV-ku lo klewehno bocah yatim. Lho niku tandane susah niku enten. Wong susah kok ngomong tok. Nah, para bapak niki jenenge tanda-tanda. Di tanda-tandane ati urip iku nek ketinggalan ibadah merasa susah.
nek nglakoni kesalahan ngerasa getut. Tiang mboten saged tobat iku mboten saged mboten getun. Kudu enten getun. Para bapak monane ati kudu dicuci, dicuci, dicuci. Kaya Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh seorang ahli syariat jenenge Asim bin Yusuf. Asim bin Yusuf niki wong ahli syariat, wong ahli fikih, melu ngaji majlis taklime Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku sedane tahun 237 ini termasuk salafus soleh. Iku jenenge Asim bin Yusuf niku mengikuti pengajian Hatim Asom ku sak temene pengen takon dengan Asim. Maksudnya ngoten pengen mendebat, pengen berdebat kalian Hatim Al-Asom. Ba'dane Hatim Al-Asom menyampaikan pengajian, Asim bin Yusuf niki terus nyedek, Syekh Abu Abdirrahman, gelare niku Abi Abdirrahman, jenenge Hatim Al-Asom. Dengan menawi sholat dos pundi, menawi sholat dos pundi. Para bapak, nek sholatnya wong ahli syariat kan sing penting rukune, jangkep, syaratnya jangkep. Sing penting niku masalah ati ora usah dipikir wong ahli syariat. Mergo ahli syariatku sing penting sah, sing penting sah. Nah, supaya salat iku sah, rukune kudu jangkep, syaratnya kudu jangkep. Nah, Hatim Al-Asom iku wong ahli hakikat. Ahli hakikat di samping syariat hakikate ono. Di samping ibadah lahir, ibadah batine ono. Nggih. Mergo syariat tanpa hakikat kosong. Hakikat tanpa syariat batal. Iku loro ku dicampur. Kudu ana syariate, kudu ana hakikate. Nah, para bapak, Hatim Al-Asom iku jawab, nek wis manjing wektu aku wudu. Aku wudu. Wudu lahir, wudu batin. Nah, niki. Wudhu lahir iku syariat, wudhu batin iki hakikat. Asim bin Yusuf merasa penasaran. Wong sing dipelajari mung fikih, betul pelajari tasawuf. Sing dipelajari namung syariat, dereng pelajari hakikat. Niku merasa penasaran. Kok enten wudhu lahir, wudhu batin? Nggih, nek wudhu lahir, gak utuh wudhu disiram nganggo banyu. Ku jenenge wudhu lahir. Nek wudhu batin, wudhu batin ati. Nah niki, supaya ati iki urip, ati mboten penyakiten, jenenge salamatus sodri. Salamatus sodri, dodone slamet. Dodone slamet ku atine ku slamet, atine urip. Iki kudu dicuci nganggo pitung perkara. Dawe Hatim Al-Asom. Dicuci nganggo pitung perkara. Siji dicuci nganggo rasa menyesal. Ada annadamah. Anadamah
Nah niku dhisik niki nadamaku dhisik rasa getun niku. Mergo wongku mboten purun tobat nek mboten getun. Nggih. Kapan wis ngrasa getun napa malih getune mendalam. Niki tobat, Pak. Tobate niki nggih. Nemen gak nemene tobat tergantung gedhe cilike dosa. Nek dosa niku gedhe tobate nggih nemen. Nek dosane cilik biasane tobate nggih mboten pati nemen. Para bapak siji dicuci dengan rasa getun anadama. Nomor loro dicuci ambek taubat. Niki berikutnya, wong kapane ada rasa getun mesti tobat. Tobat para bapak nggih macam-macam. Sing tobatan nasuha nate klaturaken jenengan poso telung dina. Jenenge poso tobat. Nek dalu salat 2 rakaat sing diwaca iki lan iku. Iki ada cara yang tertentu. Nomor telu dicuci saka tarku hubid dunya. Tarku tegese meninggalkan hubid dunya, gila dunya, mencintai dunya. Lho bapak, sebabnya apa dawe Nabi hubud dunya itu roksu kuli hoti atin. Hubud dunya, gila dunia, itu menjadi sumber segala kesalahan. Lalu bapak, iku kudu dicuci sampai hubud dunya. Sumber dari semua kesalahan. Ana wong ngutil. Ngerti ngutil mboten? Ngutil ku nyopet tapi sing lakoni wong wedok ku jenenge ngutil. Nek sing lakoni wong lanang jenenge nyopet. Jambret. Apa kok jambret? Hubud dunia. Karena piyambake terpengaruh ambek dunia. Kenapa mencuri? Karena hubud dunia. Kenapa suap? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi? Karena hubud dunia. Kenapa korupsi kok gak ngaku? Berarti bohong, ya. Bohong karena hubud dunia. Kenapa menipu? Karena hubud dunia. Udah, hubud dunia menjadi sumber semua kesalahan. Ana wong kok sampe membunuh kawan, kenapa? Hubud dunia. Ana tokone kalah laris, gregeten. Patene. Nggih. Hubud dunia. Para bapak. Ana wong kok selingkuh, kenapa? Hubud dunia. Hubud dunia kabeh jalarane. Para bapak lan para ibu, mun sembarang. Ana hakim kok ngadili gak adil, kenapa? Hubud dunia. Sandal jepit wae ilang ya. Lah kok sing jupuk dihukum 5 tahun, kenapa? Hubud. Kabeh kok hubud dunia. Mulane atine kudu dibersihi dari hubud dunia. Iklo baleni siji dibersih ambek rasa menyesal. Loro dibersih dengan bertaubat. Tiga dibersih dengan meninggalkan hubud dunia. Kemudian yang keempat adalah dibersih dari hubur yasah. Hubur yasah adalah suka menjadi pemimpin. Seneng gila menjadi pemimpin niki nggih. Niku nggih sumber kesalahan ya. Sumber kesalahan. Sing penting aku iso dadi.
embuh biayane, embuh nyolong, embuh apa. Sing penting aku kudu dadi. Mbuh carane, mbuh curang, mbuh jujur. Niki para bapak jenenge hubur yasa. Mulane mboten sekedhik nggih pengen dadi niku akhire melakukan kecurangan-kecurangan. Berpinten, Pak? Nomor 5 hubul mahmadah. Nggih. Hubul mahmadah. Hubul mahmadah itu senang dipuji orang. Senang dipuji. Ajeng nomor 6 nggih. Nomor 6 tarkul hikdi. Hikdi, hikdi ku dendam. Nggih. Para bapak dendam niku elek. Nggih. Nggih. Ate malasom wali-wali wong sufi ku mboten enten rasa dendam mboten enten. Maksud disakiti wong ya alhamdulillah. Dipuji wong tidak terpengaruh. Niki wong sufi dipuji gak terpengaruh, disakiti orang mboten dendam. Nggih. Mboten sakit hati. Mergo wis duwene sifat jenenge hamlul adza. Hamlul adza itu adalah nggih tabah dan sabar disakiti orang lain. Sing nomor 7 tarkul hasad. Tarkul hasad niku nggih tinggal hasud. Iku dibersih saking niki. Para bapak lain kali kula terangno, hasud iku bahayane ana 10. Nggih. Bahayane wong hasud. Nah ini bangsane penyakit-penyakit ati niki nggih kudu dijogo, dibersihno saka ati, ditokno saka ati, diisi kalian sifat-sifat yang terpuji. Iku jenenge mujahadah. Mengke lain kali kula terangno. Para bapak, sakterusé hati masom dawuh. Nek wis banjur aku mapan sholat. Nek wis aku madhep rumangsaku Ka'bah ning ngarepku, swarga ning sisih tengenku, neraka ning sisih kiwaku, siratal mustaqim ning isore dalamaanku, mburi wis ditunggoni malaikat Izrail. Niki maksudnya bapak kesane saged nglakoni salat sing hakiki. Nggih. Salat sing hakiki, salat sing temenan. Mboten sekedar centak-centuk, tapi salat sing hakiki. Salat sing hakiki nggih niku wau nek hati malasem saged nyawang. Nyawang kiblat Ka'bah ketok. Nggih. Nyawang swarga ketok sisih tengen. Ngiri ketok neraka, siratal mustaqim ketok ning isore dramaan. Izrail wis nunggone ning mburi. Nggih. Iki supaya napa? Supaya qasrul amal. Qasrul amal niku sifat yang terpuji. Qasrul amal niki para bapak memberikan dorongan amal ibadah sing cergep. Dorongan bertobat kepada Allah. Dorongan pendekatan diri kepada Allah ku qasrul amal. Qasrul amal niku napa? Rumangsa umure wis cendhek. Nggih. Rumangsa umure cendhek. Dikapane wektu sembahyang kok rumangsa wis ditunggoni malaikat Izrail. Iki kaya-kaya menekatan aku bar salat iku ku aku wis mati. Utawa tengah-tengah salat aku mati. Nek wong kapane eling ngoten para bapak, estu niki. Niki enten dorongan sing sae teng ati. Dorongan ibadah sing sregep, dorongan untuk cepet-cepet bertobat, dorongan untuk pendekatan diri kepada Allah. Nek kapane qasrul amal. Nah, nek qasrul amal ku termasuk sifat yang terpuji.
Siji ambek tulul amal. Sak temene amalku maknane angen-angen, tul niku dawa ku penyakit. Penyakit. Malah umurku jek 20 tahun, jek dawa umurku. Ora mesti sing akeh sing cepet mati ku sing nom-nom lho. Malah gelis mati. Nek sing tuwek-tuwek ku malah rapatek gelis mati. Soalnya apa hati-hati, nah, cilikku, wah, arek nom-noman, beda moto, weng, beres lo mati. Nah, jadi penyakit hati termasuk tulul amal, rumongso umure isih dawa. Nek rumongso umure isih dawa, para ibu, para bapak, ditunda-tunda. Yeah. Tidak ngaji lah engkau wis tuwek yang tak ngaji, tunda-tunda. Semenoko wis sugih, wis cukup kanggo haji, gak budal-budal. Engkau iku cek umur selawe kok haji. Ditunda-tunda. Nggih. Semenoko ibadah sing cepet kudu dilakoni, kadang ditunda-tunda. Nggih. Para bapak lan para ibu, nggih. Upamane kula jenengan pas waktu nopo delok TV nopo waktu nopo kok enten suara adzan nggih niku kira-kira cepet budal apa engkok-engkok dhisik kadar jik jam sakmene wae nun. Di kapan menunda-nunda niku tandane ana penyakit ning jero ati ku jenenge tulul amal. Rumangsa umure sik dawa. Nah, para bapak iki ngupene ati ku angele kaya ngoten iki. Dadi aja ditunda-tunda. Para bapak satu nggih, tanda-tanda ati niku mati. Asing nomor kali, aku kuis diparing kau isi ibadah. Aku saiki ke diparingi iso mondok boleh ilmu. Mondok kuku krono lillahi ta'ala opo krono hawa nafsu. Mondok kuki opo krono hawa nafsu. Apa mondokku krono lillahi ta'ala. Kenten lho para bapak, mondok krono hawa nafsu ini kenten. Bocah wedok ning omah golekne jodoh gak payu-payu. Nggih, wis rupane gak pate ayu. Pendidikane umum pisan. Nggih. Golek jodoh ku angel. Wah bapak akhirnya piye mondok to nduk mondok ya korong tahun po telung tahun ngono ku awakmu ora iso diarani alumni pondok ku ora ndang oleh judu ngene iki mondok ku lillahi ta'ala napa hawa nafsu Kak temene mondok niku sae sekolah niku nggih sae to madrasah sae golek ilmu sae. Aku tak boleh ilmu mene-mene aku cek pinter, pinter dalil, pinter ngomong, aku cek dadi dai terkenal, cek dadi dai sejuta umat. Niat ngoteniku hawa nafsu napa lillahi ta'ala. Nah, ini kangel ya pak. Nah terus pun di boleh ilmu ora usah ngono, dadi opo ora usah. Sing penting niat golek ilmu sing manfaat lillahi ta'ala. Mejo adik pengen dadi anu dadi anakku besok nek aku paling pinter ngapal Quran pisan alfiyah apal ukudu juman apal aku mening mesti dadekno pengarep. Dadekno pengarep orang yang di depan. Golek ilmu ngeten iki lho krono hawa nafsu napa lillahi ta'ala
hawa nafsu. Semantun iki para bapak, kula jenengan ngaji ngene iki apa krana hawa nafsu apa lillahi taala? Dadi iki nggih bisa ya sing lillahi taala. Hawa nafsu ibadah nggih ngoten ibadah. Aku dadi wong sing ahli ibadah, seneng ibadah. Ngene iki aku apa wis lillahi taala apa sik nuti hawa nafsu? Niki para bapak enten tanda-tanda. Mengke wonten hikam nomor 206. Teng riku dijelasaken kalih Syekh Brato Ilasakan dari. Nek ana wong ibadah, nek ibadah sunat kok getol. Nek ibadah sunat kok semangat. Tapi ini ibadah fardu ku arasa-rasen. Ini para bapak nuduhno ibadah ini krono hawa nafsu. Hawa nafsu. Nuwun sewu para bapak. Jadi ibadahku kudune fardune sing didhisikno. Fardune. Mulane Sayyidina Ali ditakoni, ya Ali apa artinya istiqomah? Istiqomah itu ada ul faraid ngelakoni ibadah-ibadah fardu. Artine aja nglakoni sunat dhisik nek fardune turun. Fardu niku nggih ngoten fardu ain dhisik, bar fardu ain terus fardu kifayah bangunan lagi sunah. Ono fardu ain, fardu kifayah, terus sunnah. Fardu ne dhisik, fardu ain. Para bapak, ono wong, ono mbakeh mbora. Nek Jumatan wegah nek riyo. Kono wegah yo. Lha Jumatan ku ora, Jumatan ku fardhu ain. Salat riya ya iku sunnah. Nek Jumatan ora tapi nek riya ya berangkat. Jadi rumangsane ku si apik riya ya katimbang Jumat. Niku tandane nafsu. Per bapak sedekah seneng nek zakat ora. Enter mboten? Nun? Nek sedekah aku seneng kowe tok. Nek zakat ora. Terus bapak, nek sedekah kan sepiro. Nek zakat kan di persentase. Nek zakate zakat dagangan, zakate zakat duit sing dibangno, itu kan 2,5%. 2,5% ku saben-saben sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Sak juta selawe ewu. Nah, niki malah gak diwehno. Sing diwehno ku malah wae 10,000, 10,000 diketokno iku. Jenenge sedekah sunat. Nggih. Para bapak, nggih. Gawe berkat niku sae. Biayani mauludan niku nggih sae. Biayani rejepan niku nggih sae. Tapi zakate dhisik-dhisikno. Nah. Oh bapak pirang-pirang wong mauludan gedhen-gedhenan tapi zakate ora. Nah niki mboten sae iku tandane hawa nafsu. Oh bapak dadak niku akhir-akhir kula nggih kuwatir pisan. Kuatirin apa? Haji fardu durung umroh sunat. Loh, kadang mboten artis ngoten iki. Nggih. Lah iya, fardune durung sunate didhisikno. Niki menunjukkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, para bapak, hajine dhisik, hajine dhisik. Lah ngenteni dangu yai
Nek wedi dangu yo haji plus saya cepet. Kan sakit to Pak haji plus. Nah, ojo sunate dhisik, nggih. Di fardune dhisikno. Nah, para bapak tanda-tanda nek ibadah iku isih nuruti hawa nafsu. Para ibu lan para bapak, iki kula tingkatno kata-kata rojak. Wis ngerteni anu ngerteni apa kalimat-kalimat wonten sakjerone hikmah. Rojak harapan yang disertai dengan amal perbuatan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ku jenenge rojak. Asy'a Ibnu Athaillah Sakandari bengane dawuh. Arojak makoronahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Arojak jenenge rojak pengharapan. Iku pengharapan yang disertai dengan usaha maksimal. Jenenge rojak. Di pengharapan yang disertai dengan usaha yang maksimal, iku jenenge harapan. Nek kapane harapan tapi gak ono usaha, iku jenenge umniyah. Umniyah ku lamunan. Lamunan. Enten petani pengen panen sing hasilnya kathah. Hasilnya panen sing kuwadah. Arep-arep ning Gusti Allah arep-arep. Ya Allah Gusti kula paringi panen sing kathah. Nalika kula ngaji hikam kok ken tawakal teng panjenengan. Ken tawakal arujuk ila Allah, iktimat ila Allah. Gandolan yang Gusti Allah. Terus bapak berngoten pari ini disebar tak mau, sebar teng sawah. Asing ngenteni panen, tawakal ala Allah. Kira-kira panen buatan? Kira-kira panen, buatan ten usaha maksimal. Jadi pengharapan baik iku barang lahir napa barang batin. Barang sing ketok utawa ora ketok iku kudu disertai usaha maksimal. Iku jenenge harapan sing temenan. Kapan harapan mboten disertai kali usaha jenenge umniyah, lamunan. Lamunan. Mengharapkan dadi bocah santri sing memperoleh ilmu sing manfaat sing kathah. Ilmu sing manfaat sing mumpuni. Tapi ora usaha maksimal, wae ngaji gak budal ngaji, wae sekolah ora budal, lho. Iku jenenge gak ada usaha. Kira-kira mulai pinter mboten iki? Itu usaha harus maksimal. Terus bapak Mbah Ye Mahrus Ali nuwun sewu netrone rada miring ngoten netrone niku saking segepe sinau pian kapan dalu kumutolaah kok sampe ngantuk nggih dikeceri ambek Lombok nggih dikeceri Lombok ben ora ngantuk mengke nyepeng kitab malih. Nek ngantuk kecai Lombok. Loh koyo ngeten usahane. Supaya napa? Supaya sedep mutalaah, ora ditinggal turu. Wong mutalaah diluk kitabe kangge bantal. Dileri pisan. Wah, kuwi iku angen-angen arek-arek kulo. Dikongkon mutolaah kon sinau ku angel. Sinau ini arpe ujian. Kadang arpe ujian iki yo gak sinau ngenteni wahyu ceblok.
Kalau bapak ini kok ndak ujian gak lulus ngamuk, sekolahnya dibalangi. Ini pengharapan, pengharapan lulus, ya kudu maksimal. Oleh mutolaah, oleh sinau, oleh belajar. Ini jenenge harapan. Tapi kapan ora lamunan jenenge. Ini cara lahir oleh bapak. Saat ini ngomongnya syariah toriko hakikoh. Wong syariah harapannya apa? Harapannya selamat neraka. Gitu. Melebu swarga. Itu syariat. Jadi wong sing ahli syariat, wong sing ahli amal syariat, itu tujuannya niku selamat neraka. Tujuannya pengen melebu swarga. Loh, supaya harapan ingin ini bisa berhasil, usaha. Lebih selamat neraka kok selingkuh mendino. Iki jenenge mboten usaha, lamunan niku, lamunan. Pengen selamat neraka kok maksiat terus. Pengen selamat neraka kok judi. Pengen selamat neraka kok korupsi, kok suap, kok menipu. Iki lamunan, lamunan. Bapak, lamun kulau. Kanjeng Nabi dawuh, iya kawalau fa inna lau minasyaiton. Iya kumbalau fa inna lau minasyaitan. Iya kum hindari lau ngelamun. Hindari ngelamun lau lauku. Lauku lamun, lamun, lamun. Hindari lamun. Hindari lau, hindari. Karena lau itu dari setan. Jadi ada orang harapan tapi tidak ada usaha. Ini adalah perbuatan setan. Hindari itu. Nah, para bapak. Semono kono pengen swarga, ya di samping meninggalkan sing jenenge maksiat, jenenge pelanggaran, sing sergap ngelakoni perintah. Para bapak, iki jenenge wong usaha, usahane wong syariat, takwa. Pokoke wong takwa niku pirang-pirang, pian. Fadilah iku kuwatah. Wong takwa dijanji swarga. Wong takwa dijanji rezekine gampang. Wong takwa dijanji oleh ilmu laduni. Wong takwa dijanji disertai Allah berbapak. Takwa, takwa. Niki wong syariat kudu nyekeli takwa niki. Untuk surga harus takwa, jauh dari neraka harus takwa. Takwa niku nopo, kebanyakan orang mengartikan ngelakoni perintah ninggal larangan. Nek Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa niku lengkap, Pak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa. At-taqwa khauful jalil wa amalut tanzil wal qanaah bil qalil wal istidad litarkhil. Niku dari Sayyidina Ali. Takwa ku ora sekedar ngono tok. Takwa iku nomor siji khauful jalil. Kudu duwe rasa wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal. Jalil iku Allah sing bersifat jalal. Allahu jalla jalalu. Al-Jabbaru jalla jalalu. Al-Muntaqimu jalla jalalu. Khauful jalil. Wedi ning Gusti Allah sing duweni sifat jalal.
Nek arep piara

Aqimus shalah, tegakkanlah sholat dan berikan zakat. Niki jenenge sepasang. Ono wong ya Allah zakateku sergep. Mboten namung zakat tok diberi bonus-bonus jariyae kathah, wakofe kathah, sedekahe kathah, tapi ora salat. Diterima mboten? Tidak akan diterima. Sing kuwatan iku salate sregep panjane, tapi zakate ora. Diterima mboten? Niku sepasang-sepasang nggih. Niki dilakoni sitok sijine ora, enggak akan diterima oleh Allah. Salate apik, zakate ora. Utowo zakate apik, salate ora. Nomor telu, aniskurli wali walidaik. Syukuro ning aku Allah, wali walidaik kan wong tuwa loro. Ning Gusti Allah ibadah ya api, tapi ning wong tuwa wani, diterima mboten? Masyaallah, para bapak. Kaya Nabi dawuh ana wong telu besok dicegah masuk surga. Hati-hati arek nom-nom iki, wani wong tuwa. Nggih. Nomor siji apa? Wong sing ngombe minuman keras terus-menerus. Nomor loro wong sing larakno atine wong tuane. Nomor telu dayus. Sing ati diterangno kalih Habib Jamal itu. Dayus iku sapa? Dayus iku wong lanang sing gak cemburu, nggih. Ning wong wedok keluargane. Ora cemburu. Ora cemburu dos pundi? Mempersilahkan orang lain dekat-dekat dengan anaknya, dekat-dekat dengan istrinya, dekat-dekat dengan keluarga serumahnya. Iku jenenge dayus. Nggih. Saniki men kuwatah banget wong tuwa iku memberi kelonggaran anak. Muga anake kuliah, arek wedok duwe kanca lanang kuliah, wis ngongkon ngajak-ngajak.

Jak dulan kathah mboten. Kongkon ngajak-ngajak pacaran ku jenenge Dayus. Diterangno Habib Jamal iku duwe bojo ditumpakno ojek. Lho ojek ki wong lanang liya, numpak ojek kan mefet, Pak. Lho sepi-sepi gek ngerangkul. Iku jenenge Dayus. Utang duwe anak boleh dijemputi wong liya, dijemput wong lanang liya. Niku jenenge Dayus, dawe kaya Nabi salah satun haramallahu alaihimul jannah. Ada tiga orang diharamkan Allah masuk surga. Nggih. Nomor siji mutminul khamri, wong sing terus menerus minum minuman keras walaupun salat. Nggih. Nomor lu wa'akul walidin sing larakno wong tua loro walaupun ngaji walaupun ning pondok nggih nek larakno atine wong tua loro nggih akul walidin para bapak nomor telu Dayus niku wau. Nah mulane niki dawe niku telu iki sepasang-sepasang kudu dilakoni karo lakone siji gak cukup. Nggih. Para bapak niku mau kula aturaken ning Gusti Allah apik ning wong tuwa ora apik, gak cukup. Nggih. Ning wong tuwa apik ning Gusti Allah ora apik, ora cukup. Anis kulli wali walidai. Nomor siji taat Allah, taat Rasul. Nomor loro salat ambek zakat. Nomor telu apik Allah be apik wong tuwa loro. Para bapak lan para ibu. Ini untuk mencapai selamat neraka nggih memperoleh surga ya kudu usaha. Niki usahane kados niku wau usaha yang maksimal. Nggih, niku insyaallah nanti harapan akan berhasil. Wis saiki wong tuwa nggih. Wong tuwa, wong tuwa, wong maksud kula wong ahli thariqah. Nggih. Sing kula maksud wong tuwa ku ahli thariqah. Ahli thariqah ku harapane apa? Wusul ilallah. Nggih, harapane wusul ilallah. Niki para bapak syariate ya kudu kuat. Di samping syariate kuat kudu ngopeni ati, nggih. Ngopeni ati. Salamati sodri. Loh, wau kula takwa dari kula tutupno wau. Nah, siji wau sik kula balik teng takwa niki wau. Takwaku siji khaufu jalil. Nomor loro amalut tanzil. Nomor telu wal qanaah bil qalil, neriman. Neriman bagiannya Allah titik neriman. Moga para bapak nek neriman niki ilang dadi rakus. Nek wis rakus menjadi sumber nggih segala perbuatan yang hina. Kapan wis rakus. Banjur sing nomor 4 al istidad litarhil. Istidat iku cawis-cawis litarhil untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Tarhil. Ku siap-siap. Kapan bisa nglakoni papat iki dawuh Sayyidina Ali ku jenenge takwa sing temenan. Sing terakhir nggih. Al istidat litarhil, cawis-cawis untuk berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat. Iku takwa. Insyaallah para bapak nggih, harapan masuk surga selamat takwa berhasil. Ini harapane wong ahli thariqah para bapak di samping takwa niku wau amalan-amalan syariat ditambahi maneh amalan ati. Amalane ati nopo? Atine kudu zuhud. Nah,
wau zuhud mampun kula terangno Hatim Al-Asom niku wau. Jadi tinggal mencintai duniawi. Zuhud enten sing ngarteni zuhud iku wong sing milih akhirat katimbang dunya. Milih akhirat katimbang dunya ku nek dijrentreno panjang. Milih akhirat katimbang dunya. Sak niki kula jenengan niki isih rata-rata isih milih dunya timbang akhirat. Pengenane kula nyontokno jenengan. Kula ben sik enom niku satu bulan niku sing kula hadiri berkhutbah niku 9 masjid. Satu bulanku 9 masjid. Nah, masjid desa-desa sampai teng pundi Sudimoro nggih. Teng Poloso teng daerah-daerah pundi niku Kaliwungu nggih. Niki sing teng desa-desa niku lho para bapak. Kapane wayahe tandur pari, wayahe nandur semangka, iku jumatane sepi. Jumatane sepi. Lah kula badhe salam mesti teng podium nggih ceramah, ceramah ngaji. Lho Pak, kok sepi teng pundi tiange, Pak? Anu yai waya tandur semangka. Lho iki tandur semangka ku dunya, jumatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Iki kebanyakan kita niku tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh mepe pari. Lah ya Jumat-Jumat mepe pari, wis ngetine iki waya rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten Jumatan, Pak? Lah, mengke pas Jumatan nek udan terus pundi parine? Dadi swargaku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah, niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Lah niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud, ya aja terpengaruh dunya. Ikhlas. Ikhlas iku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nah ikhlasi wong syariat niku pokoknya lillahi ta'ala nggih. Pingine besok swarga, pingine selamat neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas, Bro Bapak. Sebab napa? Isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina. Durung mukhlisina. Kapan mukhlisin? Gak pengen imbalan. Gak pengen imbalan. Bapak, imbalan-imbalan cedek Allah gak masalah. Ini mengalih tarikoh, imbalaniku pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Nek mungkin wong ahli hakikat ibadah kok pengen cedek Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, niku nggih dereng ikhlas, dereng sih. Dadi tingkatan ikhlas kuwi tingkatane ikhlas wong ahli hakikat. Nggih. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Enten tingkatane wong ahli syariat. Para bapak wis ahli hakikat niku adab masyaallah.
ora genek menentang nopo sing dadi kersane Allah. Niki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepengin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten men pengen napa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Berbapak kula aturno. Sesi riasikti. Ana wong maca sari asakoti. Kau tersah mung gak melu nyelameti mawon. Enten sing maca asyiri asyikti. Ana sing maca asari asakoti. Niki gurune Syekh Junet. Gurune Syekh Junet. Sesiri asyikti niki para bapak narikane teng pengimaman oleh wiridan ta. Saking dangune wiridan iku sukune kan pegel. Jangan nek silo suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuruku siloku buetah. Nek wong lemuku wis umek ae. Sing jingkrang sing apa pegel soalé sikil. Dan niku pas wiridan dua ngono niku kesel para bapak ndelojor. Suku iki ndelojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri, apa ngono iku carane? Tata kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa ngono iku carane? Tata krama berhadapan dengan Allah. Berhadapan ambek raja we gak oleh ngono iku. Langsung tersumpah nggih wallahi ya Allah ngomboten badhe ndlojorno sikil selama hidup. Masa diceritakno murid Syekh Junet diceritakno. Niki abad dan abad sampai tekan sedo gak tau ndlojorno sikil. Nggih. Ibu-ibu ndlojor mboten? Iki bapak wong ahli hakikat ngene wong ahli syariat biasa ndelojor ke haram ana yai. Terus gurune Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nek saya Junet ku ya Abdul Qasim Al-Junaidi. Nah iki Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abdul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok. Abu Ali Ad-Dakkok iku selamanya gak tahu senden. Loh deh, sama senden gak apa-apa itu Abu Ali Ad-Dakkok. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk derajat sikil. Nah, kalau neng pasamuan, pasamuan niku majma' inas, gak? Ngon kumpule wong. Iku ku waktu niku dangu, waktu niku lama. Murid tejenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi, iku sakno gurune, sakno gurune diwehi bantal, gak? Ya bantal kesana kangge sentir kan tuh, Pak bantari niku. Diparingi bantah mbek murite Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah gurine ku nyengkreh. Nyengkreh. Nyengkreh bantare ku didoi, didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantale dhuure gak duwe sajadah kok gak kersa ngelungguhi gak ngeso nganggu sentinan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkok kumboten nate sentinan selawase nggih sampai situ. Loh koyok ngoten para bapak mengapa pengen dadi kawula sing temenan nggih.
Nanti kawula sing teman toto kramane nggih. Lah pemare datang perintahe. Nah, para bapak kula jenengan ku rata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong syariat. Mun bi'at yai kula mun pira mun swidak taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syariat. Dadi bi'at ya bi'at thariqah ya thariqah. Nek pengen tujuane meligi namun pengen wusul Allah pengen makrifat Allah mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong thariqa. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.

وتقدسنا بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من أرضهم.

0: ثم أمتنا في طريقة ومؤافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة.
1: Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang." Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT-DBH-CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT-DBH-CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.